Karaya, teman terbaik kamu. Halo teman-teman dua ya. Pagi ini kita mau kasih info nih buat info buat kalian sekaligus apresiasi ya buat salah satu talenta lokal yang lahir dari program pembinaan kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Jadi kenalin ini dia Gubuk Derita ya. Mereka adalah salah satu grup musik keren hasil akselerasi musik kreatif dari Kemenparekraf di Merauke nih, yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan ya. Jadi lagu Perm Selatan ini punya cerita yang manis banget menurut dua. Lagu ini mengisahkan tentang kekaguman seseorang ya kepada perempuan cantik asal Papua Selatan nih. Uniknya lagi dengan mengusung perpaduan genre musik reggae dan rap yang khas ya, Gubuk Derita berharap bisa membawa warna baru serta semakin meramaikan gajah industri musik Indonesia. Jadi pastinya bangga banget ya melihat kreativitas kawan-kawan dari ujung timur Nusantara nih. Ya, mungkin kalian mulai penasaran gimana sih lagunya. Ini dia, Pom Selatan dari Gubuk Derita. Check it out.

0: begadang terus kamu ini. Nonton bola tiap malam, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi mau gimana lagi? Ini Piala Dunia Bu.
0: Ya, iya, jadi begadang terus ya. Jangan lupa makan, besok kamu ujian.
1: Iya Bu, aman kok.
0: Jangan iya-iya aja. Kebanyakan begadang gak baik buat kesehatan kamu. Bisa-bisa besok gak fokus ujiannya.
1: Baik ibuku tersayang, siap.
0: Yuk, jangan karena hiburan sampai lupa dengan tujuan dan kesehatan.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Jadi bersama kelima anggotanya, keputusan ini tentu saja langsung menjadi sorotan hangat ya, yang disambut meriah untuk oleh para penggemar di seluruh dunia, menandai komitmen kuat para member untuk terus berkarya, tumbuh bersama dan memberikan yang terbaik di kancah musik internasional ya. Jadi perjalanan luar biasa yang udah mereka bangun sejak awal debut pasti bakal terus berlanjut dengan babak baru pastinya, itu yang tentunya semoga makin epic ya, melahirkan karya-karya yang bagus gitu. Jadi langsung aja kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada JKT48 dengan Benang Sari Putik dan Kupu-Kupu Malam. Check it out.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
2: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman perdua, masih di Spada. Selamat pagi teman perdua, tentunya bareng Dewa di sini ya. Jadi gimana nih Sabtu paginya, udah mulai produktif belum atau masih terjebak di dilema nanti aja deh ngerjainnya? Belum juga siang ya. Ya, jadi ngomongin soal nanti-nanti ya. Dewa tuh baru aja ini nih, baru baca soal apa itu prokrastinasi ya. Jadi banyak di antara kalian yang sering banget nunda pekerjaan nih, padahal tahu sendiri kan kalau pekerjaan ditunda itu malah makin numpuk ya. Terus nanti udah numpuk jadi cemas juga ya. Semakin dekat sama deadline-nya kita jadi makin cemas juga gitu. Jadi menariknya ternyata prokrastinasi ini bukan melulu soal kita yang pemalas ya teman pro 2 ya. Seringkali menunda kerjaan itu adalah cara otak kita mengelola emosi negatif nih. Seperti rasa bosan, takut gagal, atau kecemasan yang menghadapi tugas-tugas berat. Jadi itu mungkin bisa dibilang coping mechanism diri kita ya, bukan sekedar nggak niat kerja gitu. Nah, mungkin biar nggak terus-terusan terjebak di siklus ini, ada tips simple nih buat dari Dewa ya, buat kalian ya. Jadi yang pertama nih, pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil nih. Jadi bayangkan tumpukan tugasnya, tapi jangan bayangkan tugas besarnya nih. Tapi kalian tuh harus fokus sesuai langkahnya aja. Step by stepnya tuh gimana sih? Jadi nanti makin sederhana ya. Yang kedua nih, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jadi memahami dan memaafkan diri sendiri kalau sempat menunda, ternyata justru bikin kita tuh cepat bangkit lagi ya, dibanding terus-terusan menyalahkan diri sendiri ya. Jadi jujur deh sama Dewa deh, pagi ini kalian lagi menunda-nunda apa sih? Apakah mau beres kamar, ngerjain tugas kuliah, atau malah nunda bangun dari tempat tidur ya? Ya, nggak apa-apalah teman-teman dua ya. Sama kayak tadi, memaafkan, memahami dan memaafkan diri sendiri aja dulu. Tapi ya nanti tetap harus dilakukan ya teman-teman dua. Soon or later itu harus dilakukan, karena tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan nih. Jadi mungkin kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Hindia dengan Semua Lagu Terdengar sama Cekirot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
2: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman berdua, tentunya bareng Dewa di sini ya, masih ya. Jadi gimana nih teman berdua nih, buat kalian yang suka banget merenung sambil lihat langit malam ya, mungkin ya nanti malam, biasanya malam-malam nih. Tapi berhubung ini siang ya nggak begitu kelihatan gitu ya. Jadi kalian pernah gak sih penasaran sama misteri luar angkasa gitu? Jadi mungkin kita mungkin ini ya, ngomongin salah satu benda paling misteri sekaligus paling ditakuti di alam semesta nih, yaitu black hole ya. Jadi banyak dari kita mungkin mengira black hole adalah sebuah lubang kosong di angkasa ya. Padahal sebenarnya ia adalah sebuah objek padat yang dengan massa yang sangat besar gitu ya, dan konsentrasi gravitasinya sangat ekstrim, bahkan bisa membelokkan cahaya ini teman berdua nih. Jadi saking kuatnya medan gravitasi tersebut, apapun yang berada di dekatnya tuh kayak tadi cahaya ya, sebagai materi tercepat di alam semesta pun tidak dapat lolos dari sedotan black hole ini nih teman berdua. Terus gimana sih proses terbentuknya ya? Jadi menurut NASA ya, secara garis besar black hole itu, khususnya spiral black hole ya, yang lahir dari riwayat sebuah bintang bermassa yang sangat besar nih. Ketika sebuah bintang yang besar ini kehabisan bahan bakarnya ya, bintang tersebut tidak lagi mampu menahan tekanan gravitasinya sendiri nih. Akibatnya inti bintang tersebut mengalami keruntuhan atau kolaps gitu secara drastis dalam sekejap. Jadi memicu ledakan yang dahsyat yang disebut supernova nih. Jadi dari sisa-sisa kehancuran inti bintang yang mampat ini, terus nanti dipadatkan ya, sangat padat ini, jadilah black hole. Itu dia cara terbentuknya black hole ya teman berdua ya. Jadi kalian bisa memadatkan massa yang sangat besar ke sekecil-kecilnya, dan itu akan menjadi black hole ya teman berdua. Mungkin secara teori seperti itu, tapi secara prakteknya mungkin itu sangat-sangat sulit dilakukan ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya di alam semesta ini, karena masih banyak misteri alam semesta yang belum diraih sama ini ya, pengetahuan zaman modern ini. Jadi apapun itu, kita harus selalu terbuka dengan update-update informasi ya tentang teori-teori ini. Mungkin kita langsung aja nih lanjut ke lagu selanjutnya ya. Kalau tadi kita ngomongin black hole yang bisa menarik cahaya, bahkan menarik cahaya ya, ini gimana sih kalau kita menarik lawan jenis nih, yaitu dari Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
3: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
2: Hah, serius? Terus gimana dong?
3: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
4: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Cen, diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, dan masih di Spada. Selamat pagi teman Produa. Hey. Jadi buat kalian nih, sinevil ya, khususnya pencinta Marvel garis keras nih, siap-siap catat tanggalnya, karena ada kabar besar dari Hollywood ya. Disney dan Marvel Studios secara resmi mengumumkan jadwal rilis untuk salah satu film yang paling dinanti-nanti, yaitu Ghost Rider ya, yang akan dibintangi oleh aktor multi-talenta yaitu Ryan Gosling nih. Jadi teman berdua ya, film yang bakal disutradarai sama Shawn Levy ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 2028. 28 Juli 2028 nih. Masih lama sih ya. Tapi ya gimana lagi. Jadi Ryan Gosling dipastikan akan mengambil alih peran ikonik ya, sang Spirit of Vengeance ya, menggantikan Nicolas Cage yang sebelumnya memerankan karakter pengendara motor berapi-api tersebut nih di film sebelum-sebelumnya ya. Jadi kehadiran Ghost Rider di bawah naungan Marvel Studios ini langsung masuk ke jajaran proyek raksasa era baru MCU bersama X-Men dan Black Panther 3 nih. Jadi gak kebayang ya gimana nih epicnya, aksinya, aduh, terus visualnya, aduh, nice, good job ya. Semoga ekspektasi besar kita tidak dijatuhkan di tahun 2028 ya teman-teman dua ya. Jadi itu dia teman-teman dua. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Juicy Lucy dengan Hahaha. Check it out.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Eh, kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Pro 2!
4: Teman terbaik kamu!

0: Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2. Ya, buat kalian nih yang udah punya rencana seru ya buat akhir pekan ini, mulai dari jogging santai mungkin, atau cuci kendaraan, mungkin road trip tipis-tipis juga, atau beraktivitas luar ruangan lainnya, wajib banget tahu kondisi cuaca terkini nih, biar rencana kalian gak mendadak buyar ya. Makanya buat memastikan akhir pekan kalian berjalan lancar tanpa hambatan ya, Dewa pagi ini udah terhubung nih bersama instansi paling penting untuk urusan langit dan bumi, apalagi kalau bukan BMKG ya. Jadi kita sudah terhubung dengan prakirawan Kak Ika nih. Jadi untuk memaparkan info update cuaca lengkap hari ini ya. Jadi silahkan Kak Ika.
1: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro2 di Bima manapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini masih terpantau udara kabur atau asap untuk wilayah Kota Palangkaraya. Demikian juga untuk cuaca sepanjang hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga pagi di wilayah Kota Palangkaraya, namun masih berpotensi udara kabur pada siang hingga menjelang sore hari serta pada dini hari hingga menjelang pagi hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro2 semuanya, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Ika. Jadi itu ya teman Pro2 ya, untuk perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi yang mau berkegiatan di luar ruangan juga harus ingat-ingat tadi ya. Kalau nggak ingat nanti bisa cek di webnya BMKG, oke? Okay? Thank you. Dan kita langsung aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Fizz dengan Dalam Hitungan. Check it out.
2: Tweezer, please do your magic. Semoga rumput selalu kekal dalam hitungan.

0: Aku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku selalu
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
3: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
4: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Zona Gelap.
4: Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih setia nemenin Sabtu pagi kalian di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat kalian nih pecinta film horor ya, atau penggemar novel-novel dari Stephen King ya, ada kabar besar nih yang datang dari HBO ya. Serial prequel yang super menegangkan ya. Jadi It Welcome to Derry secara resmi dipastikan berlanjut ke season 2 nih. Jadi kesuksesan besar serta antusiasme penonton yang luar biasa dari berbagai penjuru dunia ya, membuat pihak HBO mantap memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial ini ya. Teror dari badut ikonik Pennywise dipastikan bakal hadir kembali menguak lebih banyak misteri kelam di kota Derry ya. Jadi buat kalian yang suka uji nyali lewat tontonan ya, pastinya kabar ini bakal jadi salah satu kabar yang ditunggu-tunggu buat kalian ya. Jadi kapan itu mulainya season kedua, kita nantikan aja ya teman berdua ya. Kita sebelumnya kita lanjut dulu nih ke lagu selanjutnya. Ada Bring Me The Horizon dengan Ludens. Check it out.

92 Mobot FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Waktunya kita di ngopi ngobrol pagi ya, teman Pro 2 ya. Selamat akhir pekan nih, teman Pro 2 ya. Selamat bergabung kembali bersama Dewa di sini. Jadi pagi ini kita akan ngopi nih. Ngobrol pagi apa ya enaknya ya? Dewa mau mulai dari pertanyaan simpel dulu deh ini ya buat kalian nih. Jujur deh, di siapa di antara kalian yang Sabtu pagi ini udah punya daftar rencana nih ya? Yuk, mana, mulai dari mau beres-beres kamar ya, ngerjain tugas kuliah, selesain proyek kerjaan yang kalian tunda, sampai rencana olahraga ya. Tapi pas bangun tidur nih yang dilakukan malah scrolling medsos berjam-jam ya, sambil berbisik ke diri sendiri, nanti aja kali ya siangan ya, kan masih hari Sabtu, besok juga masih Minggu, bisa juga kali gitu. Nah kalau kalian kalimatnya nanti aja ya itu terus berulang sampai akhir minggu malam ya, kamu panik dan stres sendiri, selamat, kamu baru aja terkena jebakan yang namanya prokrastinasi ya, alias kebiasaan menunda-nunda pekerjaan nih. Jadi akhir pekan yang harusnya jadi momen buat rehat ya, buat ngecas energi ya, malah sering berubah menjadi beban pikiran gara-gara tumpukan kerjaan yang kita ulur-ulur nih. Terus kenapa sih otak kita suka banget ya milih buat nunda sesuatu? Apakah cuma sekedar malas atau ada hal lain di balik perilaku ini ya? Mungkin sebelum kita bedah akar masalahnya secara psikologis, yuk kita mungkin ademin dulu ya suasana akhir pekan ini sama lagu dari Summerland nih dengan judulnya Promises. Check it out.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini?

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di Ngobrol Pagi. Ngelanjutin obrolan kita tentang kebiasaan menunda kerjaan nih. Jadi banyak orang ngira karena prokrastinasi itu sama aja dengan rasa malas. Padahal secara psikologis dua hal ini beda banget ya, teman Produa ya. Jadi orang malas tuh memang nggak punya niatan untuk melakukan apapun nih. Sementara orang yang melakukan prokrastinasi ya, sebenarnya dia punya niatan dan paham kalau tugas itu penting, tapi otaknya secara aktif menghindari rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh tugas tersebut. Jadi prokrastinasi ya sebenarnya bukan masalah manajemen waktu, melainkan masalah manajemen emosi nih. Mungkin ada beberapa alasan kenapa kita sering menunda kerjaan ya, terutama saat weekend nih. Yang pertama banget nih, perfeksionis yang berlebihan. Jadi ketakutan bahwa hasil kerjaan kita nggak bakal sempurna, bikin kita malah menunda untuk memulainya gitu. Terus yang kedua, perasaan tertekan ya. Saat melihat tugas numpuk dan terlalu besar ya, otak kita bingung nih harus mulai dari mana, sampai akhirnya memilih tidak melakukan apa-apa ya. Begitu ya uniknya otak kita ya, teman berdua ya. Yang ketiga nih adalah jebakan dopamin instan ya. Jadi otak manusia ya secara alami lebih menyukai hiburan cepat nih, seperti nonton film atau main game, dibandingkan tugas yang membutuhkan usaha emosional ya. Jadi dampak paling besar dari prokrastinasi ini adalah hadirnya fenomena Sunday Scaries ya. Jadi rasa cemas berlebihan di minggu malam nih, karena sadar belum menyelesaikan apapun, padahal besok udah harus menghadapi hari Senin. Itulah kenapa banyak orang I hate Monday gitu ya. Karena ini salah satunya nih. Jadi jangan ya teman berdua ya untuk melakukan itu. Jadi kita kalau bisa kerjaan yang cepat ya, dicepetin selesai aja gitu. Ya, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih teman berdua. Ada Little Mix dengan Black Magic. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Hai mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Prabu Era di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa di sini di Ngobrol Pagi ya. Jadi kita lanjutin ini nih obrolan kita ya, tekan dari prokrastinasi tadi nih, biar akhir pekan kamu nggak rusak sama rasa bersalah akibat nunda kerjaan ya. Ada beberapa trik praktis nih yang bisa langsung kamu coba hari ini nih. Jadi yang pertama adalah terapkan aturan 5 menit ya, atau 5 minutes rule ya. Paksakan dirimu menyentuh pekerjaan itu meski cuma 5 menit nih. Jadi begitu kamu melewati gerbang awal 5 menit pertama, biasanya momentum itu bakal bikin kamu kepikiran untuk melanjutkannya sampai selesai ya, begitu. Yang kedua nih, ada cara dari pecah tugas jadi langkah-langkah yang kecil nih. Jadi jangan tulis beresin seluruh rumah ya, tapi pecah aja dikit-dikit, jadi merapikan tempat tidur, nyapu halaman gitu ya. Jadi biar tugas-tugas kecil tuh mudah dieksekusi sama otak gitu. Yang selanjutnya, buat batasan waktu yang jelas ya, tentukan jadwal kerjanya yang di akhir pekan itu. Misalkan alokasikan waktu kamu 9 sampai jam 9 sampai jam 11 tuh khusus buat ngerjain tugas nih. Terus setelah jam 11 kamu bebas nih mau ngapain. Jadi kamu akan bebas dari rasa bersalah juga ya. Terus yang terakhir nih, ada apresiasi diri sendiri ya. Jadi berikan hadiah kecil setelah satu tugas selesai, kayak mungkin minum kopi ya, atau beli cemilan-cemilan apa gitu ya. Jadi pesan Dewa buat teman produan ini di akhir pekan ini ya. Jadi istirahat itu penting, tapi istirahat setelah menyelesaikan kewajiban itu terasa jauh lebih nikmat dan menyenangkan ya, teman produan. Jadi yuk selesaikan apa yang kamu bisa selesaikan hari ini ya, biar kamu bisa nikmati sisa akhir pekan kamu dengan seutuhnya nih. Jadi itu dia Ngobrol Pagi kita untuk pagi hari ini, akhir pekan ini. Jadi tapi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada info-info lainnya ya, teman produan ya. Terus selamat menikmati akhir pekan, jaga kesehatan emosionalmu, dan sampai jumpa di Ngobrol Pagi selanjutnya. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pro2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wah, gak kerasa ya teman Pro2 ya, 5 jam lamanya kita udah bersama nih di Sabtu pagi ini ya, di tentunya di program Spada. Selamat pagi Proman Pro2. Dan sekarang waktunya kita, Kang Dewa harus pamit ya, undur diri dari ruang dengar kalian ya, mulai dari update cuaca ya, obrolan seru hingga lagu-lagu bagus tentunya ya, buat kalian yang mau lanjut weekend bareng keluarga atau sahabat ya, have a great time and stay safe. Jangan lupa kalian harus update informasi ya dari RRI Digital, rri.co.id, atau kalau mau butuh cuaca juga bisa dari BMKG gitu ya. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini akan ditemenin Kak Ranap ya teman Pro2, jadi tetap stay tune terus di Pro2 dari Palangkaraya, dan see you next time ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saya Harvey Malaiholo,
5: Cicak Kuswoyo,
6: Nabila Gomez,
7: Roni Sianturi,
8: Lita Zen.

0: Teman berdua, halo, selamat siang, udah di jam 10. Aku mau menemani kamu lagi di program Hits List Santai Siang. Teman berdua, kalau ngomongin bicara soal masa lalu, ya, semua orang punya masa lalu waktu kecil, waktu sekolah, kenangan-kenangan yang gak bisa dilupain ya. Apalagi kalau ngebahas tentang mantan. Jadi seperti lagu dari Edgitab tadi yang udah membuka perjumpaan kita, sedia aku sebelum hujan. Sediakan diri kamu untuk kuat ya, saat memutuskan membuka hati perasaan buat punya pacar ya. Karena kamu yang masih jomblo, belum mengenal cinta, syukuri ya bahwa kamu belum tahu yang namanya sakit hati ya, kekecewaan, marah-marah, rasa rindu berat yang buat kamu jadi gimana gitu kan ya. Oke. Baiklah teman berdua, silakan buat kamu yang request, request lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara, WhatsApp aja di 081 152 3924. Bisa juga bisa mention di Instagram Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM. Teman

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air.
2: Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Lagu dari Hindia Teman Pro 2 dengan singlenya Secukupnya. Syukuri apa yang ada saat ini, udah kamu terima. Udah punya motor aja, walaupun belinya beli second alias bekas. Yang penting dia setia ya, nganterin kamu kemana aja, sampai ke rumah mantan. Ih, gak ada kali ya kalau gak ngomongin mantan nih Kak Ranap. Tapi emang jujur ya, aku nanyain sama teman-teman yang lagi dengerin radio gitu kan ya, kamu masih ingat mantan? Masih sayang sama mantan? Masih, tapi dia udah punya pacar Kak, gitu katanya ya. Oke, kita ketemu dulu sama teman-teman Pro 2 yang udah gabung di 081 152 3924. Request lagu dari Hindia dengan Secukupnya. Selamat pagi jelang siang Kak Ranap Tobing, semangat terus di udara. Aku mau request lagu dari Hindia, Secukupnya by Brian. Oke, okay, Brian. Next ada teman kita Moy Moy. Siang Pro 2, siang juga Kak Ranap Tobing. Sehat selalu ya dan sukses ngejalanin tugas siarannya siang ini. Oke, okay, makasih buat kamu. Lagu dong dari Selena Gomez dengan The Bad Liar. Udah diputarin. 081152 3924. Juga ada teman kita yang punya nama, wah mana nih nama kamu, request lagu dari Panizazi. Selamat pagi Min, izin request Panizazi Menjauh judulnya. Okay. Teman berdua, kamu tahu kan sekarang ini Palangkaraya sedang dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi buat kita warga kota Palangkaraya, anak muda nih, yang tentunya ada orang tua atau keluarga yang membutuhkan

0: Oksigen. Ada daftar 11 puskesmas di Palangkaraya yang menyediakan ruang oksigen. Wow, ini bermanfaat banget ya buat teman Pro 2 yang udah merasa nggak nyaman di dalam tubuhnya, ya. Pernapasan kamu sudah mulai agak sedikit terganggu, apalagi buat yang punya orang tua akibat kebakaran hutan dan lahan, kabut asap. Nah, jadi dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan oksigen yang tersedia di sejumlah puskesmas. Ada di Puskesmas Menteng, Puskesmas Pahandut, Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas Jekan Raya, Puskesmas Panarung, Puskesmas Marina Permai, Puskesmas Kereng Bangkirai, Puskesmas Kalampangan, Puskesmas Tangkiling, Puskesmas Rangkumpit, Puskesmas Kayon. Nah, ya. Jadi buat teman Pro 2 bisa singgah dan menikmati ruang dari puskesmas, ya, untuk oksigen yang kayaknya udah ini ada lengkap di sana. Jadi fasilitas ini diharapkan dapat membantu kita sebagai warga yang mengalami keluhan gangguan pernapasan, ya, akibat paparan kabut asap. Jadi kita sebagai masyarakat juga diimbau untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, ya, saat udara tidak bagus, alias kualitas udara ini memburuk. Jadi segera bisa mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

esensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekadar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Silon Seven, seberapa pantas lagu ini masih kamu dengerin. Terbukti ada dua orang yang request. Halo buatnya Dani di Gastubun yang ngucapin semangat pagi. Ya ini udah siang tahu. Mungkin dia baru bangun pagi. Salam kompak aja ya buat penyiar alias DJ-nya. DJ. Oke. Hai buatnya Fitri. Mas siang kak. Aku Fitri mau request lagu, boleh enggak? Silon Seven ya. Lagunya seberapa pantas? Udah diputarin. Aku ambil dari stok gudang tadi, terus ku hilangin dulu debunya ya, biar lagu ini bisa mulus kamu dengerin di ruang dengar ya. Oke, teman berdua, siapa di sini yang hari-harinya belum lengkap kalau belum minum es teh manis atau kopi kekinian? Hati-hati ya, karena beberapa minuman favorit itu ternyata menyimpan kandungan gula tambahan dan kalori yang cukup tinggi ya. Jadi buat kamu kalau malas olahraga ya, bawaannya mager, kurang gerak, sebenarnya sih nggak salah kalau kamu pilih minuman ini. Terus harus membatasi juga mengkonsumsinya. Bahkan minuman yang terkesan sehat seperti jus kemasan atau smoothie ini siap saji pun juga perlu diperhatikan konsumsinya ya. Jadi mulai sekarang hidup lebih sehat ya. Apalagi buat kamu masih muda ya. Muda kreatif. Kayak muda kreatif itu jam 12 siang nanti gitu. Jadi anak muda yang kreatif dan sehat, pintar menabung. Yuk kita balik lagi dengerin lagu yang udah direquest sama Cynthia di Darmo Sugondo yang katanya lagi jaga toko. Semoga sukses ya buat kamu Cynthia.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Esensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Baru saja teman pro 2 dengerin lagu dari Fajar Nur dengan lagunya Salah Apa Aku. Kadang muncul pertanyaan begitu ya kan, tiba-tiba si doi minta putus atau sebaliknya kamu minta putus. Gak tahu sih sebenarnya alasan tepatnya tuh apa. Kamu mutusin dia atau kamu diputusin sama pacar tercinta. Oke, mau bilang apa? Gak bisa lagi. Udah, biarkan dia pergi. Relakan dia. Lapang dada itu lebih bagus buat kamu terus menjadi pria sejati ya, atau wanita yang fokus dengan kegiatan kamu saat ini aja gitu. 08115239 24 udah di request lagu ini sama teman pro 2 yang udah gabung aja. Tapi lain kali, oh ya ada nih. Namanya Carmelita. Selamat siang kakak. Izin request lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih katanya. Oke, next ada Kak Yona yang abis putus cinta, tapi aku tetap tegar, semangat terus karena hidup terus panjang. Oke, lagu dari Fajar Nur juga udah aku putarin ya buat kamu. Selamat siang, izin request lagu dari Andra and the Backbone, lagunya Main Hati. BTW diputar ya kak, aku gak lama kok di kamar nih, mau pengen pergi ke rumah teman. Baiklah, ini dia lagunya dari Andra and the Backbone, Main Hati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu dari Tulus, teman Produa dengan lagunya Teh Hijau. Wah, ada yang lagi asik nih sama lagu ini. Yes. Udah jam 11.34 masih bareng aku Rana Tobing di Santai Siang, program Headless menemani ruang dengar kamu. Hampir separuh masyarakat Indonesia ternyata makan itu bukan karena benar-benar lapar. Nah, ini berdasarkan riset-riset Asosiasi Yoli Paradika, sekitar 49% orang Indonesia itu mengaku lebih sering makan untuk meredakan stres, sedih, lelah atau overthinking. Bener nggak sih? Karena kondisi ini juga dikenal sebagai emotional eating, yaitu kebiasaan menjadikan makanan sebagai pelampiasan emosi, bukan untuk memenuhi kebutuhan energi pada tubuh. Fenomena ini paling banyak ditemukan pada kelompok usia di bawah 40 tahun dan lebih sering dialami oleh para perempuan. Dari pada peneliti yang menilai tekanan sosial, tuntutan hidup hingga derasnya informasi seputar kesehatan ini turut berkontribusi terhadap kebiasaan itu. Karena itu, teman Produa mengenali penyebab dibalik keinginan makan ini menjadi langkah penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan. Ya udah deh, buat kamu makan aja deh, konsumsi makanan minuman favorit kamu, tapi harus jaga juga ya, mengontrol asupan yang masuk di dalam tubuh kamu itu sebenarnya lebih baik ya buat kesehatan kamu.

0: Sejak dulu, perubahan besar bangsa lahir dari pemuda yang mau belajar dan bergerak.
1: Pemuda terpelajar bukan hanya tentang nilai tinggi, tetapi tentang kepedulian untuk membawa bangsa menjadi lebih maju.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, generasi muda kembali diingatkan bahwa masa depan Indonesia ada di tangan mereka.
1: Dengan ilmu, kreativitas, dan semangat persatuan, pemuda dapat menjadi ujung tombak kebangkitan bangsa.
0: Belajar hari ini bukan hanya untuk diri sendiri,
1: tetapi juga untuk membangun negeri yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing.
0: Karena bangsa yang besar
1: lahir dari generasi muda yang terus berkembang dan tidak berhenti berkarya.
2: Mari bangkit bersama demi Indonesia yang lebih maju.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Pemuda terpelajar, ujung tombak kebangkitan bangsa.

0: Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Semoga lagu-lagu yang udah kamu request dan mau kamu dengerin semua udah diputarin ya. Kalau kelewatan aku mohon maaf dulu ya. Udahin dulu untuk hits list, nanti kita masih hadirkan lagi di Santai Siang ya, program-program keren. Jadi buat kamu tetap setia ya, dengerin Radio Pro 2, teman terbaik kamu yang ada di mana aja berada. Tetap stay tune terus.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: nih, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan

Halo, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di Cerita Muda Kreatif ya, yang tentu menonjolkan bagaimana hobi, olahraga, dan energi positif ini bisa disulap menjadi bisnis jasa kebugaran yang menjanjikan lewat strategi community building. Ya, barang kurang topping ya, dengan topik membakar kalori memanen cuan. Wah, keren banget. Kalau teman Pro 2 mendengar instruktur senam, apa sih yang terbayang di pikiran kamu? Kayak ibu-ibu komplek pakai baju warna seragam di hari Minggu pagi atau gimana? Tapi siang ini kita bakal berkenalan dulu sama sosok bernama Nadia, seorang gadis muda yang sukses mendobrak stereotip ya, dan menyulap hobinya, hobi menari serta olahraga, menjadi bisnis fitness ya, beromset jutaan rupiah. Ya, kisah Nadia dimulai saat dia merasa jenuh sama suasana tempat gym konvensional yang kaku, mahal, dan sering bikin pemula merasa canggung. Nah, di sisi lain dia melihat banyak anak muda dan pekerja kantoran yang stres dikejar deadline ya, tapi bingung cari tempat olahraga yang menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi dia melihat peluang ini, jiwa wirausaha Nadia itu langsung menyala banget ya. Dia berpikir waktu itu, kenapa sih nggak bikin kelas olahraga yang rasanya tuh kayak lagi pesta dance bareng teman-teman. Nah, mau tahu lagi ceritanya? Baik, selepas yang berikut ini dulu.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Muda Kreatif bareng aku Ranaf Tobing ya. Kita masih membagikan cerita dari kisah kakak Nadia ya, sebagai seorang instruktur senam dan zumba independen. Kisah Nadia tadi udah teman Pro 2 dengerin sebelumnya. Kita masih lanjut ya, melihat

studio tarif per jamnya agar efisien tanpa perlu membayar sewa tempat bulanan yang mahal. Lalu dia mengemas kelasnya itu bukan sekedar tempat gerak badan, tapi tempat meluapkan stres. Musik yang dia pakai juga bukan lagu-lagu jadul, melainkan lagu-lagu K-pop, hip-hop, sampai lagu-lagu remix lokal yang viral banget di TikTok. Pencahayaan studio juga disetel agak remang dengan sentuhan lampu neon colorful, yang hasilnya orang-orang yang datang gak ngerasa lagi disiksa olahraga tapi dance party barang. Oke, setelah membangun konsep party fitness dan lisensi resmi, ada strategi lagi yaitu community building dan paket kolaborasi. Ya, masalah berikutnya gimana cara mengisi kelasnya biar selalu penuh setiap sesi. Nah, dia tidak jualan dengan cara menyebar brosur di jalan, melainkan lewat community building di media sosial. Pastinya ya, kita udah tahu teman Pro 2, kamu scrolling media sosial, ngelihat video yang dia unggah, ya video pendek keseruan kelasnya di Instagram Reels dan TikTok. Nah, dia juga fokus untuk memperlihatkan ekspresi bahagia, tawa dan keringat kepuasan para pesertanya. Jadi strategi ini ampuh banget ya, anak-anak muda dan para pekerja wanita yang awalnya malu-malu ini menjadi ketagihan buat balik lagi. Nah, dia juga bahkan memanfaatkan strategi jaringan dengan membuat corporate wellness page. Ya, dia mendatangi kantor-kantor swasta dan instansi lokal untuk menawarkan sesi senam melepas stres khusus para karyawan di sore hari selepas jam kerja. Hari ini teman Pro 2 dari awalnya cuma mengajar ya waktu itu 5 orang peserta di sudut studio sewaan. Nah, dia sudah punya studio fitness dance sendiri dan memimpin ratusan member aktif. Nah, dia membuktikan bahwa menjadi seorang entrepreneur itu bukan cuma soal menjual barang fisik, tapi ini juga tentang kemampuan kita menjual pengalaman, energi positif, dan kesehatan bagi orang lain. Pesan dari Nadia ini buat teman Pro 2, bakat dan hobi kamu sekecil apapun itu, kalau dikemas dengan konsep yang unik dan disalurkan dengan energi yang tulus, bisa menjadi jalan pembuka rejeki yang luar biasa. Sampai di sini dulu, Muda Kreatif. Sampai jumpa, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
2: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang tahu.
1: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
2: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
1: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
2: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Terima kasih teman Pro 2 yang masih dengerin Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Lagu-lagu enak masih menemani kamu ya, yang lagi menyantap makan siang walaupun sedikit terlambat, gak apa-apa ya. Dan selamat menikmati hari libur kamu. Jaga hati, jaga perasaan teman-teman kamu, dan jangan lupa tersenyum buat teman-teman yang ada di sekitar kamu. Yang lagi ingat mantan, ya diingat aja, tapi jangan minta balik ya. Jangan minta balikan lagi. It's okay. Lagu dari Ungu dengan Kekasih Gelapku udah hadir menemani ruang dengar kamu. Aku janji bakal menemani kamu dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu enak buat siang hari ini.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya

0: 92,42 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Santai Siang. Palangkaraya kabutnya masih tebal. Jangan lupa buat kamu pakai masker ya, yang mau pengen kemana aja. Karena sekarang tuh penting banget ya, udah pakai aja masker gitu. Teman berdua, kalau ngomongin pentingnya memiliki hobi di luar pekerjaan utama kamu ya, di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif dan menghasilkan uang, ya punya satu kegiatan yang murni ini dilakukan cuma demi kesenangan kamu penting banget sebenarnya gitu ya. Entah itu merawat tanaman ya, melukis, atau menjadi seorang pegiat media sosial dan lain sebagainya. Karena teman Pro 2, hobi itu ibarat charger ya buat jiwa kamu yang setelah lelah, setelah 5 hari berturut-turut ya berhadapan dengan dunia profesional sebagai anak muda. Nah, jangan biarkan identitas diri kamu sepenuhnya ditelan oleh pekerjaan itu terus ya, karena kamu adalah individu yang tentunya ya dengan berbagai minat, bakat yang bisa menghasilkan cuan gitu. Tapi gak bisa maksain diri sih ya, kalau kamu memang waktunya di hari Sabtu dan Minggu emang buat untuk nyantai bareng keluarga, bareng pacar, happy fun, nonton film di bioskop, atau belanja barang ya selagi uang masih ada di dompet. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa buat nyisihin uang kamu sampai akhir bulan ini, karena ini udah tanggal 22, masih ada 1 minggu lebih. Ya, penting banget untuk hemat ya. Kata orang dulu, hemat adalah pangkal apa ya, hemat pangkal kaya gitu. Oke, terima kasih buat kamu yang udah gabung juga di 0811523924 ya. Ada Kak Ita di Jalan Kutilang menyapa penyiarnya siang ini. Katanya penyiarnya suaranya bagus gitu aja ya. Oke, ada Joko yang ada di Kutilang. Kutilang tuh daerah mana ya? Oh, Cilikriwut, iya kan? Kilometer 1 apa kilometer 2? Pura-pura gak tahu. Oke. Lagi dengerin Pro 2 katanya gitu ya. Ini yang paling jauh, Kak Siska di Padang. Gimana kabarnya Padang? Sumatera Barat kan tuh ya. Ya, lagi dengerin Pro 2 FM lewat aplikasi RRI Digital nih. Bagus-bagus banget ya lagunya. Senang dengerinnya. Aku sambil lagi nyuci piring nih. Oh, nyuci piring siang hari kayak gini. Ya, habis makan emang pas banget ya, kamu langsung cuci piringnya biar langsung kelihatan rajin dan juga pembersih. Emang kalau perempuan tuh gitu ya, habis makan piring dan gelas sendok ya dicuci. Habis itu telepon-teleponan sama pacar, nanyain kabar sore nanti, malam nanti mau kemana. Oke, terima kasih buat kamu yang udah dengerin di RRI Digital ya. Jangan lupa buat teman Pro 2 yang baru dengerin radio, download sekarang juga aplikasi RRI Digital buat kamu bisa dengerin radio di mana aja berada.
1: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
2: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
1: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
2: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
1: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
3: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Oke teman berdua, masih bersama aku Renap Tobing di Santai Siang. Ya, lagu ini salah satu lagu yang mewakili perasaan kita yang sedang rindu akan hadirnya hujan di seluruh Indonesia, termasuk di kota Palangkaraya. Ya, tahu gak sih teman berdua bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dilaporkan bertolak ke wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah, Palangkaraya, yang nanti akan meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Kalimantan. Ya, yang terkini juga suasana di beberapa lokasi kunjungan Bapak Presiden kita, daerah Petuk Katimpun. Saat ini aparat sedang berjaga-jaga ketat ya, karena jadwal jam 2 siang ini Presiden akan tiba di Palangkaraya dan akan mengunjungi ya tempat-tempat dimana kebakaran hutan, lokasi kebakaran hutan dan lahan. Ya teman berdua, tentu hadirnya Presiden Prabowo Subianto ini memberikan semangat buat kita warga Palangkaraya. Aku juga heran sih ya, dan kaget juga ternyata dari saudara-saudaraku yang ada di kota lain tuh udah menghubungin gitu ya, udah chat gimana kabarnya, katanya Palangkaraya kabutnya tebal.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagu dari Atmos Kamaling teman berdua dengan lagunya Anugerah Terindah sudah membawa kita ke menit 46 lepas dari pukul 13 di siang hari ini. Aku ingati ya, di pukul 14 alias jam 2 siang kita bakal hadirkan program Tofis 20 Indonesia, 20 lagu terbaik yang harus kamu dengerin ya. Jangan pindah frekuensi, tetap stay terus di Radio Anak Muda Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Yo yo yo teman Pro 2, balik lagi di 92,4 MHz dan juga RRI Digital Pro 2 Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Ketemu lagi dengan barang aku Ranap Tobing di Topis 20 Indonesia. Siang ini tensi persaingan chart kita benar-benar lagi panas-panasnya dan penuh kejutan. Kita terpaksa dulu ya harus say goodbye sama dua lagu hits yang resmi out dari chart minggu ini. Ada Isyana Saraswati featuring Hindia lewat Hari Ini dan Roni Parulian ya teman Pro 2. Oke, jadi buat kamu terima kasih ya yang udah pilih lagu-lagu terbaik untuk pekan ini. Ya, baik teman Pro 2 FM. Ya, di lagu yang barusan kamu dengar tadi ya, ada Fajar Nur dengan Salahkah Aku yang juga harus resmi out ya buat pekan ini.

Ya, Pak Janur, lewat Salah Apa Aku dan Sila on Seven ya, dengan sederhana. Tapi tenang, tempat mereka langsung digantikan dengan dua entry yang super shadow. Ya, langsung aja pasang volume radio kamu senyaman mungkin, karena kamu bakal dengarkan ya dua new entry terbaik yang sudah langsung masuk di posisi 20 dan posisi 19 sebagai lagu baru. Kita dengarkan dulu sebelum aku rekap dari posisi 20 sampai ke posisi 11 minggu ini.

Kamu sudah mendengarkan Top East 20 Indonesia minggu ini. Di posisi 20 new entry kita buka chart dengan pendatang baru minggu ini, duet manis Katayana dan Nadif Basalama lewat Ceritaku Ceritamu. Di posisi 19 satu lagi new entry yang gak kalah keren, kolaborasi Enau dan Momo, ini langsung menembus chart membawa single Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Baiklah, kita lanjut lagi di posisi 18 ya. Ada Loba Sihir dengan lagunya Lewat di Seberang. Naik satu peringkat di minggu perdananya. Lalu di posisi 17 merosot cukup tajam dari posisi 11. Mantan juara kita Juicy Lucy ini terlempar ke posisi 17 lewat Gurun Hujan. Di posisi 16 merangkak naik dari posisi buncit minggu lalu, For Revenge meluapkan rindu di dengan lagu I Miss You Ever Brand New Day. Posisi 15 naik satu minggu di minggu ketiganya ya, naik satu peringkat. Bara Suara memberi kehangatan lewat single Sementara. Lalu di posisi 14 melesat 3 peringkat di minggu keduanya, kolaborasi Versa Besari dan Good Morning Everyone makin solid lewat lagu Salah. Oke, lanjut lagi di posisi 13 yang merosot cukup dalam dari posisi 6 minggu lalu, duet Igitab dan Hindia Harus Puas menahan masih dengan Ada Cahaya. Di posisi 12 melesat naik 3 peringkat di minggu keduanya. Oke, Nona ini makin asik ngajak kita dengan lagu Home. Oke, yang terakhir Teman Pro 2 di posisi 11 harus rela keluar dari jajaran 10 besar minggu ini, Adrian Kalib yang terlempar ke posisi 11 lewat lagunya 201 kali. Itulah rekapan dari posisi 20 sampai ke posisi 11. Nah, sekarang saatnya kita akan intip ya dan dengerin dari jajaran 10 besar lagu paling hits pilihan Teman Pro 2 di Bumi Tambun Bungae, Palangkaraya. Kamu akan dengerin 10 lagu terbaik minggu ini.

0: Teman berdua, kamu masih mendengarkan Tobing 20 Indonesia bareng aku Rana Tobing ya. Udah kamu dengerin di posisi 10 yang sukses menembus 10 besar dari posisi 14 minggu lalu, Kunto Aji yang makin tegas mengajak kita dengan lagu Berani. Dan yang baru kamu dengerin tadi, ini di posisi 9 yang merangkak naik satu peringkat di minggu kelimanya, Roni Parulian membawakan Alunan Syadu Was Akhir Zaman. Yuk kita lanjut ke posisi berikutnya. Ada di posisi 8 untuk pekan ini, siapakah yang menempatinya?
1: Kita nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wahai.
1: Teman berdua di posisi 8, naik satu peringkat juga sama dengan Salma Salbil, maksudnya gitu ya. Salma Salbil bersin-bersin gemas di posisi 8 lewat lagunya Hachu. Lanjut lagi di posisi 7, melesat melompati 5 peringkat, Sihir Indah The Opportunes dan Nadine Amiza yang berlanjut lewat lagu Makhluk Cahaya. Ini dia lagu yang mungkin sering kamu request dan lagu-lagu lainnya. Mereka bersaing ya, ada yang naik dan ada yang mundur. Bahkan ada yang harus out dari deretan Top Hits 20 Indonesia Lokal Pro 2 FM Palangkaraya. Ya, yang mau pengen dengerin lagu di posisi 6, siap-siap, siapakah mereka atau siapakah dia? Kita tetap dengerin terus Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
3: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini dia teman-teman, penghuni top the top 5 ya, yang persaingannya benar-benar makin membara aja dari posisi 5. Ya teman berdua, melesat masuk dari posisi 8 minggu lalu, dua kocak Akbar Calai dan Mingse yang makin sukses membuat kita senyum lewat lagu Astaga Bercanda. Oke, okay, next teman berdua di posisi 4 Top 20 Indonesia pekan ini turun 2 peringkat dari posisi runner up Wisnu Santika featuring Ari Lesmana yang mengamankan papan atas lewat lagu Aku Harus Pergi. Yuk kita dengarkan aja lagu berikut ini di posisi 4.

0: olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo, bro!

0: Teman berdua di posisi 4 turun 2 peringkat dari posisi runner up, Wisnu Santika featuring Aris Lesmana, sudah kamu dengerin tadi, yang mengamankan papan atas lewat Aku Harus Pergi. Dan di posisi 3 naik 2 peringkat dan sukses merebut zona top 3, Bernadia membawa ketenangannya lewat single Laut Yang Tenang. Wah, gak kerasa kita udah mau masuk ke posisi 2 alias runner up untuk pekan ini. Langsung aja, siapakah dia?
1: Runner up, top

Teman berdua masih kamu dengerin Top 20 Indonesia bareng aku dan Anab Tobing ya. Kita bakal rekap dulu dari posisi 10 sampai ke posisi 3. Kunto Aji yang berada di posisi 10 dengan lagunya Berani. Was Akhir Zaman Roni Parulian di posisi 9. Dan di posisi 8 Hacu lagu dari Salma Salbiel. The Overtones Nadine Amiza dengan lagunya Makhluk Cahaya berada di posisi 7 untuk pekan ini. Di posisi 6 ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Akbar Calai dan Mingse with lagu Astaga Bercanda di posisi 5. Lanjut di posisi 4, Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana Bernadia, Laut Yang Tenang di posisi 3. Lalu di posisi 2, runner up kita Naikila dengan MMG My Mind Gue. Baiklah teman pro 2, sekarang saatnya ya persaingan tata nomor 1 minggu ini. Dan dengan diputarnya juara kita, aku harus pamit ya menemani kamu di Top 20 Indonesia. Dan congratulations puncak tangga lagu nomor 1 di Palangkaraya minggu ini di Top 20 Indonesia resmi diduduki oleh lagu dari siapa? Dari Tulus dengan lagunya Teh Hijau yang melesat naik dari posisi minggu lalu. Dia sukses ya menyegarkan telinga kita dan jadi yang paling juara di chat minggu ini. Sekali lagi ya, dari posisi 3 langsung di minggu ini menjadi sang juara kita di posisi 1. Aku pamit, sampai jumpa lagi. Yo, bye bye.

Halo teman Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini sore hari ini Ruspan bakal menemani kalian ya. Tentunya dengan sore hari ini ada topik 20 mancanegara dan update berita tentunya, dan bakal ada musik-musik yang bakal nemanin kalian sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, setelah ini akan ada Top Hits 20. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Halo, masih bersama Rusman di sini. Kali ini ada Top Hits 20 mancanegara. Seperti biasa ya teman Pro 2, ada lagu yang keluar dan ada juga lagu yang masuk. Kali ini ada dua lagu yang keluar, yaitu dari Taylor Swift dengan judul I Knew It, I Knew You, dan juga BTS dengan judul Come Upper. Tapi setelah ini kita akan dengarkan dulu lagu dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya.

Hai, masih bersama Ruspan di sini. Tadi kita telah mendengarkan lagu dari Taylor Swift yang berjudul I Knew It, I Knew You. Kali ini ada dua lagu yang masuk ya teman Pro 2, yaitu di nomor 20 ada dari Carly Rae dengan judul Don't Leave Me on the Dance Floor. Dan di top 19 ada Still dengan dari Bruno Mars. Kita akan dengarkan di top 20 dulu ya, dengan Carly Rae dengan judul Don't Leave Me on the Dance Floor.

Masih bersama Rusman di sini. Tadi kita telah mendengarkan di top 20 ada dari Kate Leary dengan judul Don't Leave Me One The Dance Floor. Kali ini kita akan beranjak ke nomor 19, yaitu dengan judul lagu Still dari Bruno Mars.

Masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan di Top 19 ya, ada dari Steel dengan dari judulnya Steel dari Bruno Mars. Kali ini Rusman bakal bacain dari Top 18 hingga Top 11 ya. Di Top 18 ada judul lagu dari Petal dari Ariana Grande. Di top 17 ada Hit the Wall dari Gracia Abrams. Dan di top 16 ada Ain't It LA ada dari Adela. Dan di top 15 ada dari AHA dari Cardi B. Dan di top 14 ada Lemonade dari ASP. Di top 13 ada That Girl dari Tila. Di top 12 ada judul lagunya My Body Is Not Ready dari Saber. Di top 11 judul lagunya The Time of My Life dari Benson Boone. Kita akan memasuki top 10 ya teman-teman Pro 2, yaitu ada dari Jenny dengan judul lagu Less Than a Lover.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, masih bersama Ruspan di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih di program Top Hits 20 Mancanegara ya, teman Pro 2. Tadi kita telah mendengarkan di top 10 dari Jenny, yaitu Less Than a Lover. Kita akan beranjak ke top 9 dengan judul Another Drink dari Marshmello dan Kelsey Bella Rennie.

Oke, masih bersama Ruspan di sini. Oke, ya teman perdua tadi itu di top 9 dengan judul Another Drink dari Marshmello dan Kelsey Ballerini. Kali ini kita akan beranjak ke top 8, ada judulnya Animal dengan Catchy Eye.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu di top 8, yaitu dari Cat's Eye dengan judul lagu Animal. Kita akan beranjak ke top 7 nih, ada judul lagunya Head That Made You Love Me dari Ariana Grande.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2. Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM ada di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan di top 20 mancanegara di top 7 ya. Kali ini kita akan beranjak ke top 6. Ada Gracia Abraham dengan judul

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita tadi telah mendengarkan di top 6 ya, teman Pro 2. Kita akan beranjak ke top 5, ada dari Sunkist dengan judul lagu Pretty Eyes. Tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan lagunya bersama-sama ya.

Masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan di top 5 ya, ada judul lagunya itu Pretty Eyes dari Sunkist. Kita akan beranjak ke top 4 nih teman-teman Pro 2. Kira-kira siapa ya yang masuk di number 4 nih? Yaitu ada dari Les Serafim dengan judul Iconic by Mistake. Tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan lagunya bersama.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu dia tadi di top 4 ya, ada dari Lesera Pimnangan judul Iconic by Mistake. Kita akan memasuki 3 besar top hits 20 mancanegara, yaitu ada di top 3 dengan judul lagu Gimme That Love dari Idol. Ah, oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan lagunya.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini kita masih berada di top hits 20 mancanegara ya. Terasa kita sudah memasuki 3 besar, yaitu di top 3 tadi ada Idol dengan judul lagu Gimme That Love. Kali ini kita akan beranjak lebih dalam, yaitu ke top 2. Ada dari The Kid Laroi dengan judul Grill Fit Kehlani.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Ruspan di sini dan di program Top Hits 20 Mancanegara. Tadi kita telah mendengarkan lagu di top 2 ya, dari The Kid Laroi dengan judul Girl Fat Kehlani. Sebelum kita akan memasuki ke top 1 ya, atau di Top Hits 20 Mancanegara sore hari ini, Ruspan bakal bacain ulang dari top 20 hingga top 2. Di top 20 ada dari Curl Diri dengan judul lagu Don't Leave Me On The Dance Floor. Di top 19 ada dari Bruno Mars dengan judul lagu Steel. Di top 18 ada Ariana Grande dengan judul lagu Petal. Di top 17 ada Gracia Abram dengan judul lagu Hit The Wall. Di top 16 ada dari Adela dengan judul lagu Ain't It L.A. Di top 15 ada dari Cardi B dengan judul lagu Aha. Di top 14 ada dari Aespa dengan judul lagu Lemonade. Di top 13 ada dari Tila dengan judul lagu Dead Girl. Di top 12 ada dari Summer dengan judul lagu My Body Is Not Ready. Di top 11 ada dari Benson Boone dengan judul The Time of My Life. Di top 10 ada dari Jenny dengan judul lagu Less Than a Lover. Oke, di top 9 ada dari Kelsey Bella Rainey dan Marshmello dengan judul lagu Another Drink. Di top 18 ada dari Cat's Eye dengan judul lagu Animal. Di top 7 ada dari Ariana Grande dengan judul lagu Hate That I'm Mad You Love Me. Di top 6 ada Gracia Abram dengan judul lagu Look At My Life. Di top 5 ada dari Sunkist dengan judul lagu Pretty Eyes. Di top 4 ada dari Les Serafim dengan judul lagu Iconic by Mistake. Di top 3 ada dari Idol dengan judul lagu Gimme That Love. Di top 2 ada dari The Kid Laroi dengan judul lagu Girl Fit Kehlani. Oke, di top 1 kali ini di minggu lalu ya, di top 1 kali ini dia juga masuk di 3 besar top hits 20 mancanegara nih teman-teman Pro 2. Kira-kira siapa yang akan menjajaki di top 1 minggu ini? Yaitu ada dari Olivia Rodrigo dengan judul lagu The Cure.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
0: Masih di 92,4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro2, kita tadi telah mendeng di program Top Hits 20 Mancanegara ya teman Pro2. Mungkin di salah satunya ada lagu kesukaan kalian ataupun lagu favorit kalian ya teman Pro2. Oke, seperti biasa ya, di hari Sabtu kita akan relay Pro2 Jakarta dengan program Musik Frener dengan bintang tamunya pada sore hari ini, yaitu Rebon Ryota. Siapa nih yang gak kenal dengan Rebon Ryota? Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue, Landa Krisandaru. Dan teman Pro2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rio Nada Bumi, teman Pro2. So, jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.
1: Waktunya Sore Ceria.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, iya. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance-nya pertama kali. Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Waduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke. Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Gani. Terus
3: aku Arya gitar.
0: Arya. Oke. Harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: kena flu. Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan. Gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar.
0: Okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Oke.
1: Lewat Nadabumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah, jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yeah. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasanya yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah, Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman. Datanglah.
3: Drummer belum ada. Ya?
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Woody. Oke.
2: yang pas lagi Reborn kita nyatakan on aktif, uh-huh. saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini
0: okay.
2: ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya.
0: Okay. Itu cuma
2: karena kita belum ketemu sama Nada Bumi.
0: Uh-huh.
2: Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh, parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga. Manajemen Led Zeppelin bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verify apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti
2: boleh.
0: Ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya.
2: Nah,
0: lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
3: Emang iya. Kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
3: Yang penting rambut dulu. Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
3: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
3: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
3: Karyo
0: sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih pasti anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu ya.
0: Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Arya pun juga sama, dia ada Red terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya Mr. Dan, Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, di aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada?
1: daripada saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil main rock.
0: Oh iya, main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock itu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya. Wah gokil, gitu. gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia,
0: iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa Ledangdut itu?
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, Dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya.
0: God bless.
2: Terus kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya. Yeah.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: Iya.
1: Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Dan belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Vokal rock. Ya.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi supaya untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: Baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan karena dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Okay, karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya. Okay. Yeah.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke. Okay.
1: Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa
3: ya? Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Ya ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Karena maghrib ngelawan arah.
1: Bisa aja minta maaf maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita single pertama dan kedua ini kan single.
0: Iya yeah, okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama-sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke 7 kita sequel.
0: Us gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan.
2: Yeah.
0: Terus apa tadi safety can be fun ya. Apa yeah. Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Wih,
2: nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke okay, oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Oh
2: gitu. Cara okay. Bawainnya terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke okay.
2: Gitu. Tetap okay. Easy listening.
0: Easy listening.
1: Tetap.
0: Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: cowok banget.
1: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
0: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
1: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini, itu gue lagu Highway Star.
1: Oke.
2: Okay. Highway Star di
0: Purple.
2: Di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
1: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita per apa, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
1: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
0: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
0: lebaran Pak Ayah ya, sama
1: Pak Ayah
0: sudah ada. Nah.
1: Oh.
0: Ya, terus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
1: di MV-in semua tuh ya. Semua. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
1: Oke, okay. Tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
1: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya? Tetetetetet gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Boleh tuh, boleh tuh.
0: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
0: Motornya.
1: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
1: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
1: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
4: mau ngomongin di sini enggak ya?
1: Boleh. Enggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
1: Iya general lah, yang enggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan
1: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu.
1: Ya, ngejar waktu. Waktu
2: kata.
1: Iya.
4: Timbang kan.
1: Iya. Oke, okay. Tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
1: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang
1: kan? Nah, Sragen.
2: Bukan, mana? Purwokerto.
1: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
1: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, itu, Om ya.
0: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
1: okay,
0: tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
1: Iya, benar.
0: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
1: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
0: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
1: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih, nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ketujuh apa di 6 ya kali ya.
1: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
1: Widih, gokil.
0: Ada.
1: Oh iya, berarti. Dikira bohong. Dikira bohong kan.
0: Oke.
1: Wah, boleh tuh.
0: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
1: Ya. MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Iya. Jangan lupa.
0: Iya. Harus.
1: Harus ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih nanya ke Reborn nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 801 05 ya.
2: Oke.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
1: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke.
1: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
1: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
1: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
1: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Mm-hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
1: Yes.
0: Oke.
1: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
1: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn. Ya. Wede.
1: Oh. Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
2: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
2: Iya.
0: Rock dude
2: bisa,
0: berarti.
2: Bisa, bisa. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah nih, kan rock, tapi bisa geser sedikit lah.
1: Betul.
2: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
2: sah-sah aja itu sih.
1: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
1: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
1: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
1: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu, masukan buat kita adalah, oh, kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
1: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
1: membuat karakter itu
2: sulit
1: mas.
0: Sulit.
2: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah. Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian umur berapa sih?
2: Iya itu dia.
1: Beda-beda dikit semua kok kita.
2: Jauh. Ayo.
0: Dari Bangalan lu, Bang, lu berapa Bang?
1: Tahun ini.
3: Dari fonnya aja, handphone. Kelihatan tuh, bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
1: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
1: Gitulah.
0: Gini lu berapa kan?
2: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan?
3: Oh ya. Masih pertumbuhan.
0: Oh iya. Lu berapa sih?
3: 19.
0: Serius? Wah, oh, bohong lo. Beneran?
3: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
1: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
1: 79.
0: Wah. Seom Rio dong.
1: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
3: Baru 30 akhir lah ya.
1: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
1: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
1: Drummer 3 berapa ya? 33 ya. Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
3: Lebih kali deh.
1: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
1: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, iya masih relatif muda lah ya.
1: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
1: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih.
2: Adik ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya kan? Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
1: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
2: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
0: Betul.
2: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
2: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ada kali ya?
1: Mecahin gelas kita. Oh serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelas.
1: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
2: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diem-diem aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
2: Dia jago main gitar tapi dia diem.
0: Terlalu anteng ya.
2: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
1: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
2: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, gue nonton pernah di depannya Steve Morse di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila gitu.
2: Ya bukan gitu, tapi ternyata ketemu kayak gini anak muda, udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
2: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn. Masih kita ngobrol dua, jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap
0: rocker banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan, ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang. Iya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoe pakai apa? Sampo metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita, Reborn ya.
0: Boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay, number one lah buat kita.
0: Wih deh, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada yang metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu ya.
0: Yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lu kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada
1: 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
3: Ada semua ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2, kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus, jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak, jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan kita tahu nih, di Kalimantan saat ini sedang mengalami kebakaran yang cukup besar sehingga mengakibatkan udara di sekitar kita ini tidak baik ya teman-teman. Dan pada hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, Presiden kita Prabowo Subianto terbang ke Kalimantan untuk memimpin serta mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sehari sebelumnya, Prabowo menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Dan diinformasikan teman Pro 2, Pak Presiden Prabowo hari ini tepat di pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat tiba di kota Palangkaraya untuk meninjau langsung titik kebakaran yang terjadi di daerah Kalimantan, khususnya Palangkaraya. Dan untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu gunakan masker setiap keluar ruangan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih dan makan makanan yang sehat. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena habis ini kita bakal dengerin lagu lagi yang bakal nemenin sore kamu hari ini. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

beribadah sekalipun kamu merasa dirimu tak layak. Teruslah sholat sekalipun kamu seorang pendosa. Karena dengan beribadah, seseorang akan tahu cara terbaik untuk bersyukur. Dan dengan sholat, maka itu akan mencerminkan siapa dirimu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 yang mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan. Buat yang baru pulang kerja atau mungkin yang udah sampai di rumah, dan bentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib. Nah, sebelum kita relay ke Pro 1 RRI Palangkaraya, kita akan mendengarkan dulu pengajian. Ya, ini ada Quran Surah Ar-Rahman 1-16. Nah, sebelum itu kita dengarkan dulu pengajian, dan nanti kita akan masuk ke azan maghrib.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beradar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Oke teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan pengajian dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Saya Anissa, mewakili segenap kerabat RRI Palangkaraya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman Pro 2 yang muslim dan muslimah. Dan untuk teman-teman Pro 2 yang non muslim, selamat beristirahat. Dan untuk teman-teman Pro 2, tetap di Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena kita akan menghadirkan esensi buku berjudul Hujan karya Terelie. Tetap di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Esensi buku Hujan karya Terelie. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Terelie. Hujan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lyle, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lyle menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus-menerus. Lyle adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lyle dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana.

adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Terlihat dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Teralie juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam, yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Teralie menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Teralie. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Anissa di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke nih teman Pro 2, masih di Pro 2 nih bareng kami yang bakal nemenin sore ceria kamu hari ini. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anissa bakal hadirin info-info menarik nih buat teman Pro 2. Dan nanti di pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, kita bakal menghadirkan info cuaca dari BMKG untuk esok harinya. Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, karena bakal ada das musik yang bakal nemenin sore hari kamu. Oke, di sini kita akan dengarkan satu lagu dari Nami, judulnya Taralana. Dan ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

0: Oke, Temu Pro 2 masih bareng aku Anissa di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gimana nih Teman Pro 2? Masih di Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yang tentunya teman-teman Pro 2 juga pasti ada yang mengikuti 17-an nih, lomba-lomba 17-an. Dan ternyata nih Teman Pro 2, tidak hanya kemerdekaan yang kita rayakan, tapi juga ada beberapa warga Indonesia, beberapa kerabat kita yang ternyata juga lahir di tanggal yang sama dengan kemerdekaan kita, ini 17 Agustus. Ya, ini salah satunya ada kisah unik dari gadis asal Cirebon, yang dimana gadis tersebut genap tepat berusia 17 tahun di 17 Agustus ini. Wow, ternyata dia berulang tahun yang sama dengan Indonesia. Nah, gadis tersebut bernama Istiqlalia Akbarani. Nah, nama itu diberikan oleh orang tuanya. Mungkin kalau kita dengar namanya sekilas terdengar mirip-mirip dengan Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia yang berada di Jakarta. Istiqlalia mengungkapkan nama tersebut diberikan oleh sang ayah karena dirinya tuh lahir bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Dan menurut sang ayah, nama Istiqlalia Akbarani ini memiliki makna kemenangan yang besar. Wow, keren ya Teman Pro 2. Karena sejatinya setiap nama itu punya doa dan maknanya masing-masing. Nah, nama yang tidak biasa ini membuat Istiqlalia sering menjadi perhatian, terutama ketika pertama kali berkenalan dengan orang lain, apalagi ada yang spontan namanya dengan Masjid Istiqlal. Nah, meski sempat mendapatkan candaan dari beberapa teman-temannya, Istiqlalia ini mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya. Malah dia menganggapnya nama pemberian dari orang tuanya ini sebagai sebuah doa untuk perjalanan hidupnya. Dan tentu saja di tahun ini menjadi tahun yang sangat istimewa bagi Istiqlalia, karena bukan hanya memasuki usia 17 tahun, tapi di hari ulang tahunnya juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 17 tahun di 17 Agustus. Wow, keren banget ya Teman Pro 2. Dan di usia 17 tahun ini menjadi momentum penting bagi Istiqlalia karena dia sudah resmi memiliki kartu tanda penduduk. Wow, selamat ya buat Istiqlal. Dan buat Teman Pro 2 yang mungkin punya kerabat atau teman yang sama yang berulang tahun di tanggal 17 juga, atau mungkin Teman Pro 2 ada yang juga berulang tahun di tanggal 17, selamat ulang tahun ya, dan boleh juga nih berbagi ceritanya bareng kita. Oke, itu dia tadi cerita unik dari gadis asal Cirebon karena nama uniknya dan juga lahir di tanggal yang sama dengan hari kemerdekaan. Oke Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti di pukul 18:15 kita bakal menghadirkan info cuaca dari BMKG untuk hari esok. Tetap di Pro 2, ada di Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria, dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

cuaca. Oke teman Pro 2, balik lagi di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, kita bakal menghadirkan info cuaca dari BMKG untuk hari esok. Dan hari ini kita bersama prakirawan Arin. Oke, silakan Kak Arin untuk info cuaca esok harinya.

0: Cuaca. Oke, di sini kita akan menghadirkan info cuaca bersama perkirawan Arin. Oke, silakan Kak Arin.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari Minggu 23 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap pada pagi hingga siang hari dan juga pada dini hari menjelang pagi hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Arin untuk info cuacanya di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Untuk teman Pro 2, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa gunakan masker selalu setiap keluar ruangan. Setelah ini kita akan menghadirkan info menarik lainnya dan bakal ada das musik yang bakal nemenin waktu istirahat kamu sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih bareng aku Anissa di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku udah infoin buat teman Pro 2 tentang gadis asal Cirebon yang namanya unik dan lahir di tanggal yang sama dengan hari kemerdekaan. Ngomongin soal kemerdekaan nih teman Pro 2, kita pasti merayakan kemerdekaan ini dengan berbagai macam perlombaan tradisional. Dan tentunya dari perlombaan-perlombaan itu menampilkan atau menunjukkan kebersamaan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan dari lomba-lomba yang dilaksanakan kebanyakan unik-unik ya teman Pro 2 sekarang ini. Ada itu dari estafet air, estafet tepung, terus juga tarik tambang dan lain sebagainya. Yang tentu saja itu mengharuskan kita untuk kotor-kotoran hari itu. Nah, kalau udah kotor gitu, sudah pasti bajunya bakal dicuci kan, dan cucinya biasanya pakai deterjen. Nah, ngomongin soal deterjen nih teman Pro 2, kita pasti tahu deterjen ini juga akan tentunya berdampak pada sungai kita atau aliran air yang ada di daerah kita yang akan mencemarkan ya, karena kandungan dari deterjen yang kita gunakan itu. Terus gimana kalau misalkan kita nyucinya tuh pakai limbah? Nah, nih ada kisah inspirasi dari seorang wanita yang dimana dia ini punya laundry dan dia tidak menggunakan deterjen nih teman Pro 2, melainkan menggunakan limbah sampah dari kulit buah. Nah, namanya tuh Anantasari dan lokasi laundrynya ini ada di Bintaro. Nama laundrynya itu adalah Binatuku. Nah, kisah inspirasi ini berawal di mana laundry ini sudah dibuka sejak 2011, di mana beliau ini menggunakan kulit nanas, kulit pisang dan lain sebagainya. Limbah itu diolah menjadi ekoenzim yang kemudian digunakan sebagai pengganti deterjen. Nah, sampah-sampah yang dibuang ini digunakan dan dibuat sebagai ekoenzim pengganti dari deterjen. Ini difermentasi selama 3 bulan, dan dalam prosesnya ini ternyata tidak hanya menggunakan limbah kulit buah dan lain sebagainya, tapi airnya tidak menggunakan air biasa tapi menggunakan air buangan AC. Nah, tentu saja limbah ini diolah menjadi ekoenzim yang difermentasi selama 3 bulan yang menghasilkan pengganti deterjen tadi. Dan di sini Anantasari ini mengatakan bahwasanya dia termotivasi untuk mengolah limbah ini menjadi ekoenzim itu karena dia melihat deterjen yang kita gunakan untuk menyuci pakaian itu ternyata mencemari lingkungan dan terutama ekosistem air kita. Dari situlah dia belajar untuk mengolah limbah ini menjadi ekoenzim sehingga digunakan sebagai pengganti deterjen itu tadi. Nah, itu dia teman Pro 2, kisah inspirasi yang mungkin bisa dicontoh untuk gerakan kita melindungi lingkungan sekitar kita. Salah satunya itulah mengurangi pencemaran lingkungan dengan mengganti sabun deterjen kita ini menggunakan limbah atau sabun yang mungkin lebih ramah lingkungan. Oke, dia itu tadi teman Pro 2, salah satu kisah inspirasi dari seorang Anantasari yang punya laundry yang tidak menggunakan sabun deterjen melainkan limbah yang diolah menjadi ekoenzim. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya dan bakal ada das musik yang nemenin sore kamu hari ini. Tetap di Pro 2 RRI Palangkaraya.

0: teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Anissa di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah ngomongin soal 17-an nih, ternyata tidak hanya kebersamaan bersama teman-teman kita untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga ada kebersamaan bersama keluarga yang mungkin bisa ditemani dengan satu film yang baru saja rilis ini dengan judul Tunggu Aku Sukses Nanti, yang kini tayang di Netflix telah meraih lebih dari 3 juta penonton selama penayangan bioskop. Nah, film drama keluarga karya Naya Anindita tersebut sebelumnya mencatat kesuksesan melalui jumlah penonton yang tinggi selama periode penayangannya. Nah, film ini mengisahkan Arga, pemuda yang telah menganggur selama 3 tahun dan terus menghadapi tekanan dari keluarganya. Nah, kondisi tersebut membuat Arga berusaha mencari pekerjaan sekaligus membuktikan dirinya kepada keluarga menjelang pertemuan lebaran berikutnya. Tekanan yang dialami Arga ini semakin kompleks karena berkaitan dengan persoalan ekonomi, pernikahan, serta rencana menjual rumah neneknya. Nah, berbagai persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari perjalanan Arga menghadapi tuntutan keluarga dan harapan terhadap masa depannya. Nah, Arga ini diperankan oleh Ardit Erwanda yang menghadirkan karakter seorang pemuda pengangguran dengan persoalan keluarga serta tekanan kehidupan. Lulu Tobing turut bermain sebagai Rita, sedangkan Ariyo Wahab memerankan sosok ayah Arga dalam cerita tersebut. Nah, boleh nih teman Pro 2 yang mungkin untuk menemani merayakan kemerdekaan Republik Indonesia bersama keluarganya bisa ditemani dengan film Tunggu Aku Sukses Nanti yang sudah tayang di Netflix nih teman Pro 2. Boleh nih teman Pro 2 nonton di Netflix yang mungkin belum sempat nonton di bioskop karena sekarang udah tayang di Netflix. Kayak jangan lupa buat nonton mungkin bersama keluarga, orang tersayang dan juga teman-teman buat sama. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena nanti kami akan menghadirkan info menarik lainnya. Habis ini kita bakal ditemani sama lagu dari Conan Gray, judulnya Never Ending. Oke, yang bakal menemani malam kamu hari ini. Tetap di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, masih bareng aku Anissa di 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita menghadirkan informasi dari film Indonesia yang berjudul Tunggu Aku Sukses Nanti, kini hadir lagi dari film horor Never After Dark. Trailer perdana film horor Never After Dark telah rilis dan mendapat respon positif dari sejumlah tokoh industri horor. Film yang ditulis dan disutradarai Dave Boyle ini mengisahkan Airi, seorang medium yang membantu roh-roh yang belum tenang bersama adiknya Miku yang telah meninggal. Konflik dimulai ketika Airi diminta mengusir gangguan dari sebuah rumah terpencil. Namun, ia justru menemukan kekuatan jahat dan rahasia besar di balik rumah tersebut. Film ini juga mendapat pujian dari Stephen King dan Scott Derrickson setelah memenangkan penghargaan juri utama di Overlook Film Festival. Never After Dark dijadwalkan tayang di bioskop pada 25 September 2026 melalui Magnolia Pictures. Berita pertama menarik karena mengangkat budaya Indonesia. Nah, di film horor baru ini menawarkan misteri supernatural yang mendapatkan respon positif sebelum penayangannya. Dan jangan lupa teman Pro 2 tadi catat tanggalnya ya, di 25 September 2026 melalui Magnolia Pictures. Film ini akan tayang resmi di bioskop.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

0: Oke, Temu Pro 2, balik lagi bareng aku, Anissa, di 92,4 FM, Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti biasa, di Sabtu malam atau malam minggu ini, kita bakal hadirin indie lokal, yang dimana nanti ada musisi-musisi lokal yang musiknya bakal Anissa putarin buat nemenin teman-teman Pro 2 malam hari ini di jam istirahatnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Indie Lokal, waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku Nisa di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Barusan tadi kita sudah dengarkan satu musik indie dari musisi lokal kita, yang di Crazy Zell dengan judul Better Run. Lagu ini rilis pada Agustus 2023. Jadi judul Veteran ini punya arti lebih baik lari. Nah, ternyata lagu ini sebagai bentuk pengakuan bahwa Crazy Zell sedang bergerak maju dengan kecepatan penuh. Nah, lagu ini kalau kita dengarkan tadi ya, kalau lagu ini termasuk jenis lagu hip hop. Nah, di mana lagu ini mungkin cocok buat teman Pro 2 sebagai musik yang menemani olahraga teman Pro 2 atau aktivitas teman Pro 2 sehari-hari, karena dari lagunya kalau kita dengarkan tadi beatnya cepat ya, jadi hip hop gitu, dan dia bawa semangat untuk kita mendengarkannya. Ya, lagu ini tuh ternyata punya aransemen yang cenderung langsung to the point. Nah, sehingga lagu ini terdengar beatnya tuh sangat cepat dan cocok untuk dimasukkan ke dalam playlist olahraga atau produktivitas teman Pro 2 sehari-hari. Oke, itu tadi salah satu lagu dari musisi lokal kita, Crazy Zell, dengan judul Better Run. Jangan kemana-mana, abis ini kita bakal dengerin musik indie lainnya dari musisi lokal kita tentunya. Tetap di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, terima kasih nih buat teman Pro 2 yang masih mantengin kita di program Indie Lokal malam ini. Oke teman Pro 2, hidup itu kadang kayak kita lagi di atas air ya. Arusnya tuh gak selalu tenang, kadang ada riam, ada gelombang. Tapi pilihan kita cuma satu, mau menyerah hanyut terbawa arus atau tetap pegang dayung dan terus bergerak maju. Kayak lagu yang barusan kita dengerin tadi nih, judulnya Kayuh dari Sima Dava. Nah, Sima Dava ini ternyata grup band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, ternyata nama band ini, Sima Dava ini, diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti muda dan segar. Keren ya. Band yang terbentuk sejak tahun 2019 ini dikenal sebagai salah satu penggerak gelombang baru dalam skema musik independen di Kalimantan Selatan. Nah, sesuai dengan program kita Indie Lokal malam ini, aku mau ngajak teman-teman Pro 2 untuk yuk kita apresiasi musisi-musisi lokal kita.

0: dengan musik-musiknya yang keren-keren semuanya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini tetap ada banyak lagi musik indie lokal yang bakal nemenin waktu istirahat teman Pro 2 malam ini. Oke, tetap stay tune di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.
4: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
5: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
6: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
5: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku Anissa di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah sampai di penghujung program Sore Ceria hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal lanjut lagi di program Jaga Malam bareng Kak Jendeng yang pastinya di pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Oke, itu aja ya. Aku Anissa, izin pamit undur diri dari program Sore Ceria hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan sama Kak Jen di program Jaga Malam. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tapi sebelum itu, kalian bakal ditemenin sama satu lagu lagi dari musik di lokal kita, dari musisi Lutfian dengan judul Jatuh Sendiri. Ini dia musiknya.

0: Hai hai teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan ya. Tadi kita udah ditemanin oleh Anissa. By the way ya, Anissa ini anak dari BA Broadcasting ya, akademi dari RRI Palangkaraya. Jadi dia juga sambil siaran dan sambil menemani kita dari sore hari tadi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ini kita sudah selama 1 jam tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu musik indie lokal ya. Dan saatnya kita juga pamit undur diri untuk beristirahat untuk malam ini. Akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Kak Jen. Dia akan bercerita tentang hantu masa lalu dan masa yang akan datang, kata dia ya. Tapi tidak tahu karena di program yang akan datang itu banyak banget program-program yang bakal menemani malam hari kalian. Tentunya yang paling pasti ada jazz musiknya akan menemani kalian tidur untuk malam hari nanti. Oke, harus pemain undur diri. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk menjalani aktivitas. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2. Sebenarnya kalau Pro2 berdua Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat malam Palangkaraya dan sekitarnya. Gimana nih kabar kalian semua di malam hari yang cukup indah ini ya teman Pro2. Karena kan ini adalah malam minggu ya. Kayaknya kalian lagi jalan-jalan ya di sekitaran kota Palangkaraya atau menetap di rumah aja karena takut terkena jerbu asap ya teman Pro2. Tapi ya teman Pro2 tenang aja, Jin bakal nemenin teman Pro2 lagi ya. Karena kemarin Jin nemenin juga nih dari jam 8 sampai jam 12 dan bakal nemenin teman Pro2 juga nih sampai nanti jam 12 malam ya teman Pro2. Dan seperti biasa juga setiap Sabtu Minggu itu ada program Zona Gelap ya. Di mana nanti kita bakal cerita-cerita horor atau urban legend ya. Dan kali ini kita ngobrolnya sendiri, bukan sendiri, Jin yang ngobrol ya. Karena nanti Jin bakal cerita juga pengalaman horor yang pernah Jin alami nih semasa kehidupan Jin kurang lebih 23 tahun ini ya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana ya, karena nanti Jin bakal cerita-cerita sama teman-teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Walaupun hari ini enggak malam Jumat ya, tapi malam Minggu. Tapi ya, Jen mau apa ya, cerita-cerita aja ya. Lebih ke sharing enggak sih teman Pro 2? Jadi dulu tuh Jen punya pengalaman apa ya, horor gitu nih teman Pro 2. Di waktu Jen lagi beranjak umur, bentar ingat-ingat dulu, kayaknya umur 16 atau 17 ya pas itu. Jadi kejadiannya itu ada di rumah Jen sendiri. Nah, for information ya teman-teman berdua, Jen itu asalnya gak asli orang Kalimantan. Jadi Jen itu dari Tangerang ya, dari Banten, salah satu provinsi di Pulau Jawa gitu ya. Jadi rupanya itu selama Jen tinggal di rumah Jen yang dari lahir ya, jadi Jen tuh tinggal di suatu perumahan kayak komplek lah gitu lah. Nah, rumah itu kan berjejer ya teman Pro 2, jadi kayak berjejer, dan depan, belakang, kiri, kanan pas di rumah Jen itu adalah rumah kosong. Jadi teman Pro 2, nah di samping kanan rumah Jen itu rumah kosong yang udah gak dihuni belasan tahun. Dan di sebelah kiri rumah Jen itu apa namanya, ada rumah, maksudnya rumah, tapi gak ada yang huni. Maksudnya itu tetap rumah yang dibangun kokoh dan masih bagus dan layak digunakan. Tapi entah kemana pemilik rumahnya yang lama itu gak kunjung balik ya teman Prodo. Jadi bahasanya kosong juga. Nah, Jen diapit, rumah Jen itu diapit dua rumah yang benar-benar kosong gak dihuni. Dan depan Jen itu dulu itu rumah yang apa ya, rumahnya memang dulu tuh sempat dihuni, tapi tiba-tiba ada kejadian yang kejadian yang tidak mengenakan ya. Tiba-tiba satu keluarga meninggal teman Pro 2, dan di belakang rumah Jen itu adalah rumah kosong tingkat 3. Jadi ya bayangin aja tingkat 3 setinggi apa ya teman Pro 2. Jadi Jen di tengah-tengah tuh, rumah Jen tengah-tengah. Dan kala itu pas Jen lagi ditinggal sendiri ya teman Pro 2. Nah, ada ketika papa mama Jen itu pergi acara. Biasa kan kalau acara itu kadang bisa sampai malam, sampai tengah malam ya, pokoknya pas itu kisaran jam 10 malam nih teman Pro 2. Jen benar-benar sendiri. Jadi kalau di komplek Jen itu kalau udah gelap-gelap, penerangan itu paling cuma cuma depan rumah aja gitu. Gak ada tiang lampu yang memang menyinari komplek Jen kala itu ya. Itu 2018-19 ya teman Pro 2. Nah, pas itu Jen lagi sendiri di rumah yang memang benar-benar ya hening lah, gak ada siapa-siapa. Karena dari dulu memang sering ditinggal ya. Tapi ada momen yang Jen ingat banget, Jen itu berasa diganggu ya teman Pro 2. Gimana tuh kak diganggunya? Jadi pas itu Jen lagi baca komik di kamar, dan kamar Jen itu terang kan, tapi kan ditutup ya pintunya, gak kebuka ya. Jadi otomatis ruang tengah, kamar depan sama belakang itu gelap ya kan. Nah, ada kalanya pas itu Jen lagi baca komik, dan tiba-tiba ada suara lalu-lalang di luar kamar Jen gitu. Kayak aneh kan, orang lagi sendiri gitu kan, terus tiba-tiba ada yang lewat begitu saja. Kayak lalu-lalang tuh kayak rame teman Pro 2. Jadi hentakan kaki tuh jelas, dan itu lalu-lalangnya di depan kamar Jen, pas di pintu itu. Karena kan Jen panik ya pas saat itu kan, jadi kayak langsung gak berani ngebuka pintu, dan memang benar-benar nyelimut, apa ya, tutup pakai selimut gitu, kayak di dalam gitu kan. Gak berani, kayak sampai telepon mama papa itu gak diangkat teman Pro 2. Bayangin kamu di posisi Jen, ada tiba-tiba suara yang aneh di luar, dan mau telepon orang tua itu gak diangkat. Nah, kejadiannya itu jam 10 malam. Dan teman Pro 2, Jen itu kebetulan pas itu kebelet untuk ke toilet, untuk buang air kecil kan.
karena aduh kayak udah memberanikan diri aja gitu, walaupun dalam hati itu masih takut ya, parno lah biasanya, jangan keluar. Terus abis itu suaranya nggak ada, tiba-tiba pas Jen buka pintu kamar tiba-tiba tuh hilang begitu aja. Padahal tadi pas Jen bangun dari tempat tidur itu kayak kok kayak rame. Terus pas Jen pas mau buka gagang pintunya mau Jen tarik, itu tiba-tiba hilang teman pro 2. Dan yang lebih seremnya adalah kan pas Jen keluar kamar samping kiri, pas kita mau keluar kamar Jen kan ke kiri ya kalau mau keluar gitu, kan di situ ada kaca ya teman pro 2. Kaca Jen itu lumayan besar, jadi kayak hampir seukuran setengah pintu gitu kan. Nah ada momen ketika Jen lihat kaca, tiba-tiba teman pro 2 di samping Jen itu tiba-tiba ada bayangan hitam lewat dan sempat ngelihat ke arah cermin. Dan di situ Jen ketakutan, nggak kuat aku ini aja Jen merinding sumpah dengar apa cerita horornya teman pro 2. Karena itu Jen sendiri yang ngalamin ya teman pro 2. Ada bayangan tiba-tiba lewat, dan itu nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ngelihat kaca ya cermin itu kayak tiba-tiba noleh dan bayangan hitam itu lewat. Kayak pas dia nengok aku, Jen sendiri langsung gak berani untuk ke toilet, langsung banting pintu kamar, kunci, terus naik ke tempat tidur. Kayak masa bodo amat deh kalau misalnya udah kebelet atau apa. Itu Jen langsung kayak tutup muka, selimut lah, dalam selimut gitu. Gak, sampai kayak tidak expect ngelihat hal seperti itu. Yang aku lihat bayangannya itu lalu lalang, kayak gak ada tapak kakinya, gak ada, dia kayak terbang gitu loh. Kayak dia lewat, dia menuju, pas lewat itu dia menuju ke belakang. Dan kebetulan banget ya teman berdua, belakang itu adalah tempat dapur dan kamar mandi. Aduh, mau ke toilet aja gak bisa loh teman berdua. Aduh, di situ Jen apa namanya, tutup kepala Jen. Terus habis itu kayak ngechat orang tua, tetap gak dibales pas itu. Dan Jen gak tahu harus apa gitu kan. Jen ada momen ketika yang gak expectnya lagi, di ruang tamu Jen itu tiba-tiba ada suara debrak jatuh barang gitu loh. Barang itu jatuh, bukan pecah ya, jatuh begitu aja. Dan itu yang bikin Jen kayak aduh gak beres nih. Jadi kayak takut loh. Takut banget kalau misalnya ada sesuatu yang tiba-tiba ada yang kegeser atau tiba-tiba ada yang jatuh gitu kan. Kita kan langsung berpikiran, aduh apa jangan-jangan ada sesuatu nih yang ganggu gitu kan. Dan memang itu kejadiannya plek langsung setelah Jen lihat bayangan di cermin masuk kamar kan. Nah habis itu ada barang tuh jatuh di ruang tamu, dan makin parnonya lagi gak berani keluar. Jadi Jen tuh nahan ke toilet ya, gak bisa ke toilet karena saking takutnya untuk keluar kamar. Nah Jen langsung berpikiran kayak aduh apa aku berdoa aja ya gitu kan. Kayak kita kan biasanya kalau takut apa-apa kan berdoa kan, atau teman-teman yang muslim biasanya baca ayat gitu kan. Jen tibalah berdoa kayak mengucap syukur satu dan jauhin dari roh-roh jahat gitu. Terus pas udah amin, semuanya kayak Jen kayak merasa aduh kayaknya aku baik-baik aja deh. Ya udah Jen memberanikan untuk membuka pintu. Itu waktunya udah jam 10:30 atau mau jam 11 ya, aku lupa. Pas Jen buka pintu, tiba-tiba nyaman aja gitu. Kayak ke toilet juga aman, keluar ke toilet juga aman, juga balik ke kamar juga aman. Jadi kayak ini kenapa gitu kan. Udah singkat cerita lagi, pas mama papa Jen pulang, gak berani cerita kan, otomatis kayak kita aduh gak usah cerita deh nanti aja gitu. Nah tibalah saatnya untuk menceritakan hal tersebut ya teman berdua. Aku tanya ke mamaku, "Mah, kok rumah kita serem ya?" Terus mamaku bilang, "Kenapa? Kamu ada ngeliat sesuatu gitu kan?" Terus tiba-tiba mamaku kayak tahu gitu, "Kamu habis lihat sesuatu ya?" Gue bilang, "Iya mah," gue bilang gitu. "Oh kamu jadi udah tahu." Jadi kayak, "Hah,
udah tahu, jangan-jangan memang selama ini rumahku berhantu. Aku mikirnya gitu kan, teman berdua. Jadi mamaku bilang, iya memang rumah kita, apalagi di belakang, di bagian dapur dan toilet itu memang ada penunggunya. Aku langsung, hah, yang bener aja gitu loh. Dan yang aku bikin paniknya lagi, mamaku bilang, jadi penunggunya itu ada di lubang. Kan dulu tuh dapur sama kamar mandi aku itu di tengah-tengah itu ada lubang ya teman berdua. Jadi kayak ada lorong gitu loh teman berdua. Lorongnya tuh kayak kecil gitu, yang nggak bisa kita masuk ke dalam gitu kan. Tiba-tiba kayak, hah, yang benar mah? Iya, di situ penunggu banyak. Jadi emang kamu udah pernah lihat apa pernah lihat kemarin? Iya, aku bilang. Oh iya, itu penunggu rumah ini. Dan aku tuh kayak, hah. Jadi kayak, mama kalau mau pergi bawa aku, aku nggak berani tinggal sendiri, bilang gitu. Dan memang ada kala ceritanya lagi ya teman teman dua, rupanya rumah yang kosong itu juga dulu adalah bekas apa ya, ada suatu keluarga yang ditembak mati teman teman dua. Itu yang kayak, hah, kayak gak expect ya ada cerita di balik rumah yang rumah Jen sekarang dan rumah samping kanan kiri Jen ya yang begitu seram. Tapi teman berdua, Jen kayak berpikiran bahwa penunggu di rumah itu bukan berarti apa ya, dia itu ngeganggu ya. Mungkin dia itu pengen tahu ya kayak kita tuh lagi ngapain kalau malam-malam biasanya. Apalagi kalau misalnya belum tidur atau begadang ya, biasanya pasti ada aja hal-hal yang ngeganggu ya, dari segi dia lalu-lalang atau ada menjatuhkan benda-benda yang memang tidak expect itu jatuh, padahal jaraknya itu jauh untuk jatuh kan. Jadi teman berdua, dimanapun kamu berada, kalau misalnya di rumah itu sendiri, tetap hati-hati karena kita nggak tahu ada hal-hal yang mungkin tidak mengenakan ya terjadi gitu. Tidak mengenakan di sini maksudnya kayak diganggu atau misalnya ya diganggu lah, karena kan kita tahu ya teman berdua, hidup kita selama di dunia ini adalah berdampingan sama hal-hal yang berbau gaib atau mistis ya teman berdua. Percaya gak percaya itu pasti terjadi dan ada ya. Jadi kalau misalnya teman berdua ada di rumah atau lagi sendirian nih, jangan lupa berdoa, mengucap syukur. Dan kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti itu, langsung berdoa, ucaplah doa-doa kalian. Di dalam doa kalian itu yang memang membantu gitu. Kadang dengan kita berdoa atau melakukan hal-hal suci lain yang gitu, itu membantu ya teman berdua, karena kita nggak tahu kapan itu terjadi. Apalagi kalau misalnya kamu ditinggal di rumah sendirian yang bertingkat, itu menurutku lebih serem lagi ya teman berdua. Apalagi aku sering juga nonton-nonton podcast yang lain gitu di kanal YouTube. Itu kalau misalnya rumah bertingkat dan cuma tinggal sendiri, itu yang paling serem gitu teman berdua. Jadi Jen mau kasih tahu buat teman-teman, dimanapun kalian berada, mau di desa, di kota, itu tetap jaga lisan, jaga etika. Kita nggak tahu kapan mereka bakal datang dalam tanda kutip mau ganggu atau mau cuma penasaran, itu ya kita nggak tahu kapan dia datang. Jadi kita sebagai manusia tetap memang berpegang teguh sama agama dan banyak-banyak menjaga lisan, etika, sopan santun dan lain sebagainya. Karena Jen tipe orang yang sekarang ya, Jen udah di Kalimantan, hal-hal seperti itu sering kok terjadi di Jen sekarang. Karena Jen kan tinggal di rumah ya, di rumah saudara. Dan kadang Jen ditinggal sendiri gitu seharian di rumah, atau misalnya tante Jen itu pergi ke luar daerah, itu kadang jadi tinggal. Dan ada aja kok memang hal-hal yang tiba-tiba ada suara gerasak gerusuk, ada tiba-tiba langkah kaki, ada yang buka pintu dan lain, ada yang ngetok lah. Itu hal yang menurut Jen, wah udah biasa ya. Karena sekarang itu Jen itu kalau misalnya lagi di rumah sendirian, ya Jen masang musik, berdoa, kalau enggak pasang video khotbah gitu. Jadi kayak
jauh lebih tenang dan aman, damai, sejahtera ya teman berdua. Jadi buat kamu, apalagi yang ciwi-ciwi di luar sana yang hobinya sendirian, hati-hati ya teman berdua, karena kita gak tahu nih, datang hal-hal yang memang bisa mengganggu kita teman berdua gitu. Oke teman berdua, nanti kita bakal cerita-cerita lagi ya terkait dengan horor yang mungkin gak jauh dari kita-kita ini. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Wangkar ya, teman terbaik kamu. Masih di zona gelap ya, bareng sama Jen yang bakal nemenin kamu di satu setengah jam ke depan lagi. Jangan itu ya teman Pro 2, jangan takut. Apalagi kalau misalnya kamu lagi di rumah sendirian. Tapi kalau ditemenin sama keluarga gak apa-apa ya teman Pro 2. Kalau lagi sendirian dan hobi dengerin hal-hal seperti ini, it's okay. Jadi ya tetap hati-hati, stay safe. Dan buat teman Pro 2 di luar sana, tetap jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Karena kita tidak tahu kapan karautlah ini akan menghilang. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, Jen bakal pasang lagu dari Weird Genius dengan judul Catalyst.

0: sadar, hal kecil bisa membawa perubahan besar. Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
1: Fir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
2: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
3: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
2: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
0: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

mana kita bakal cerita-cerita horor ya. Ya teman-teman, udah tadi kan Jen udah cerita nih soal pengalaman sendiri ya di rumah ditinggalin orang tua pas itu karena ada acara dan ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ya, karena ya itu dia, karena ya kalau kita udah parno ya sama sekitar kita ya, itu akan datang secara tidak sadar teman bro 2. Dan rupanya teman bro 2 tahu enggak sih kalau misalnya malam-malam itu kita biasanya dilarang untuk melakukan hal-hal apa ya? Aku bilang kayak hal-hal yang bertantangan ya bahasanya gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal malam nih, pasti kalian punya juga ya pengalaman yang mungkin nih teman berdua, yang misalnya didatengin hantu, atau misalnya dikejar hantu, atau lagi misalnya ada yang usil gitu kan. Kita kan gak tahu ya, karena kadang kalau misalnya hal-hal seperti itu aku juga sering dengar-dengar nih sama teman aku ya, pasti mereka juga pernah mengalami ya. Apalagi kalau misalnya kamu uji nyali malam-malam. Kalian pernah gak sih teman Prodo uji nyali? Kalau aku sih pernah uji nyali, tapi pas SMP uji nyalinya. SMP atau SMA ya? Kalau gak salah SMA teman Prodo. Iya, pas kegiatan pramuka sih. Kan ada namanya kayak jurit malam ya teman Prodo. Jadi kalau malam-malam itu sering terjadi hal-hal yang mungkin akan terjadi ya, misalnya diganggu lah, apalah dan lain sebagainya. Kalian pernah gak sih teman pro 2 uji nyali? Kalau ngomongin uji nyali nih, pasti kita biasanya bikin konten atau gak buat meramaikan kanal sosial media kita ya kan. Tapi kalau ngomongin uji nyali, aku sebenarnya pengen itu aja, penasaran aja sih uji nyali itu fungsinya apa? Apakah untuk mencari tahu sisi di balik misalnya rumah yang ditinggalkan puluhan tahun gitu, atau misalnya uji nyali untuk keberanian? Kan banyak ya sekarang juga kayak uji nyali di kanal YouTube gitu kan. Ya enggak usah disebut lah, tapi ada aja sih beberapa yang memang uji nyali gitu di tempat-tempat yang memang angker ya bahasanya teman perduan gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tempat angker, menurut Jen sendiri yang paling angker adalah, tahu enggak siapa? Ya satu pasti rumah kosong yang tidak dihuni selama puluhan tahun, dan yang kedua adalah kuburan. Iya gak sih? Kayaknya kuburan itu adalah hal yang memang sering ditakutin sama teman-teman ya. Kalau misalnya lewat malam-malam juga, aku juga mikir sih sebenarnya malam hari itu lewat kuburan buat apa gitu. Apakah dia kayaknya pilihannya karena gak ada jalan lain, atau misalnya itu adalah jalan pintas, ya gak sih? Aku juga mau cerita nih, ada kejadian pas itu temen aku sih cerita ke aku. Dia tuh pas itu mau uji nyali di kuburan aku ya, pokoknya di daerah Kalimantan Tengah ya. Pokoknya dia uji nyali lewat kuburan nih teman pro 2. Nah, dia tuh beramean. Jadi kayak kalau enggak salah dia bilang ada 4 motor, berarti 8 orang ya. Itu laki-laki semua. Jadi dia itu yang aku ceritain ini adiknya teman aku ya, teman pro 2. Jadi adiknya ini laki-laki. Jadi mereka itu kayak berinisiasi untuk uji nyali malam-malam di kuburan. Dan mereka uji nyali nih. Jadi kayak satu motor itu lewat, terus kalau udah sampai ujung mereka kasih tanda di HP gitu, kayak ngechat udah nih gitu. Nah, mereka itu awalnya baik-baik aja nih teman pro 2, lewat gitu berimbai kan kalau bahasa orang sini. Ada yang berimbai, ada yang sendiri-sendiri. Jadi kayak dikasih jarak gitu ya teman pro 2. Nah, ada posisinya adalah ada teman aku ini kan di belakangnya yang videoin kalau enggak salah ingat. Jadi dia udah lewat kuburan samping kanannya itu, kanan kirinya benar-benar kuburan ya. Kuburan Muslim sama Kristen gitu kan. Pas dia lewat di kuburan Muslim, tau gak sih teman bro 2 apa yang terjadi? Tiba-tiba di ruas jalan itu ada pocong. Jadi pocongnya itu tinggi banget teman bro 2 katanya. Nah,
pocongnya ini.

0: ngejar mereka. Dan anehnya ya teman berdua, mereka itu ngejar pocong itu kan adanya lompat ya teman berdua. Ini enggak, ini malah terbang. Wow, kapan lagi pocong terbang ya teman berdua? Yang ada kan biasanya pocong itu lompat ya, ini apa ya, terbang kayak melesat gitu. Jadi saat itu mereka itu kan lewat aja ya, gak ada mengganggu kan teman berdua. Mungkin suara knalpotnya yang bermasalah ya gak sih, sehingga mengganggu peristirahat mereka gitu. Nah pas itu mereka melaju pesat dan itu ngejar dari belakang teman berdua, kayak benar-benar melesat. Dan kata teman adiknya temanku ini, temannya kan yang bawa nih, sepanjang jalan itu, sepanjang jalan apa lewat kuburan itu, mereka cium bau melati sepanjang jalan, sepanjang jalan. Dan pocong itu ngejar, tetap di belakang masih ngejar itu, cium bau melati. Tapi yang itu anehnya lagi, setelah mereka melewati kuburan, pocong itu hilang kan, hilang. Dan apa yang terjadi, bau melatinya pun hilang gitu aja, sekejap kayak lewat gitu aja. Tapi pas mereka lewat kuburan itu apa namanya, bau melatinya itu nyengat banget, sambil pocong itu yang terbang ngejar mereka. Tapi setelah mereka melewati itu, mereka tidak melihat apa-apa lagi dan bau itu hilang begitu aja. Jadi ya dari cerita dari adiknya temanku ini, apa yang bisa diambil lah teman berdua? Sebenarnya kalau aku bilang uji nyali boleh aja, tapi ada batasan dan ruang tertentu yang boleh kalian lewati gitu. Misalnya kalau misalnya uji nyalinya di kuburan ya seperti itu, menurutku kurang ya. Karena apa? Ya karena mengganggu gitu ya teman berdua. Mengganggu, apalagi suara motornya yang begitu kencang, sehingga membuat ya mereka yang sudah tenang itu terganggu ya teman berdua. Dan mungkin ada lisan dari salah satu atau salah dua dari mereka itu yang terucap, misalnya kata-kata kotor atau misalnya kata-kata yang tidak baik gitu keluar dari mulut mereka, sehingga ya mungkin itu ya teman berdua yang membuat mereka itu ya bahasanya ya apa ya, dikejar, diganggu ya teman berdua. Kalau dikejar, jadi dikejar juga sih, diganggu gitu. Jadi ya menurut aku sendiri ya, sebagai orang yang sudah biasa terjadi hal-hal seperti itu, menurutku gak usah lah terlalu berlebihan ya teman berdua. Uji nyali itu ya di tempat-tempat yang mungkin terjangkau aja teman berdua, jangan sampai ngide di apa namanya, di kuburan. Ya soalnya ya kurang baik lah teman berdua, kita juga harus menghargai ya, walaupun memang auranya mencekam. Tapi ya kok sampai nangis ya, karena ini merinding ya teman berdua. Kalau ceritain hantu pasti kayak merinding banget deh. Jadi ya itu tadi ya, balik lagi, kita harus jaga etika sopan santun kita kalau misalnya berada di tempat-tempat yang mungkin jauh dari apa namanya kota dan agak-agak di pedalaman, atau misalnya di kuburan ya salah satunya itu, kita juga harus jaga etika dan lisan gitu. Dan memang ada hal menarik nih teman berdua, memang aku diajarin dari dulu kalau misalnya ziarah ya ke tempat keluarga itu, kalau misalnya kamu apa namanya melewati kuburan gitu kan, misalnya kan kita kuburan, misalnya kuburan keluarga kita ada di tengah-tengah nih, kita kan otomatis harus melewati kuburan yang lain kan, harus bilang permisi, permisi atau ucap shalom, assalamualaikum, atau misalnya numpang lewat ya gitu. Kayak memang aku terapkan itu sampai saat ini teman berdua, karena menurutku gak masalah sih untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kan, itu juga baik juga ya untuk mereka, untuk kita yang lewatin makam mereka gitu ya teman berdua. Jadi dimanapun teman berdua itu berada, tetap jaga sopan santun dimanapun kalian berada. Kalau soal uji nyali boleh aja sih, tapi menurutku tempatnya yang memang benar-benar baik gitu, dan sesuai lah sama yang mau diuji nyalikan. Oke teman berdua. Gitu sih teman berdua. Terus kalau ngomongin soal malam hari nih, katanya ada nih beberapa apa ya, hal yang mungkin hal kecil tapi kita nggak boleh lakuin di malam hari. Atau teman pro dua biasanya taunya mitos ya, ya nggak sih, kayak misalnya jangan nyapu malam-malam nanti rezeki kita hilang gitu. Tapi nggak tahu itu faedahnya ada apa enggak sebenarnya, kembali lagi ke percayaan masing-masing ya. Atau misalnya kayak gini, jangan siul di tempat sepi di malam hari nanti ada yang datang. Tapi aku sering aja sih siul di malam hari teman berdua, dan sebenarnya biasa aja ya, nggak ada apa-apa yang tiba-tiba datang gitu. Tapi sebagian kita itu percaya dengan hal seperti itu sebagai peringatan mungkin, sementara yang lainnya menganggapnya cuma sekedar cerita doang gitu kan. Kayak aku nih, kayak bersiul malam hari sebenarnya nggak apa-apa aja sih, tapi ya ada hal-hal yang lain mungkin sebagai itu peringatan. Nah, biasanya itu ya beredar di masyarakat dengan alasan logis mungkin yang tersembunyi di baliknya. Contohnya nih teman berdua, kalau menyapu di malam hari itu dipercaya kalau misalnya nyapu ya katanya ini berarti menyapu keluar rezeki dari rumah, atau mengundang makhluk halus karena suara gesekan sapu lidi di keheningan malam. Tapi kalau alasan logisnya ya teman berdua, kalau zaman dahulu ya pencahayaan rumah itu masih kurang karena menggunakan minyak atau lilin yang redup. Menyapu dalam kondisi remang-remang juga berisiko membuat barang-barang yang kecil seperti perhiasan atau uang koin itu tersapu secara tidak sengaja. Ya tapi sebenarnya ya masuk akal juga sih dengan alasan logis. Yang kedua, mungkin kalian biasa dengar gak boleh potong kuku malam hari nanti mempercepat kematian. Itu kayak sudut pandang secara mistis ya teman berdua. Atau misalnya memanggil energi negatif ke dalam rumah kalau misalnya kamu gunting kuku malam hari. Kalau hal itu aku sih ya teman berdua antara percaya dan gak percaya. Karena aku pernah melakukan gunting kuku, kegiatan gunting kuku di malam hari, dan aku biasa aja. Tapi ada alasan logisnya ya teman berdua, di mana tanpa penerangan lampu itu bisa bisa menimbulkan potongan yang secara tidak sengaja gitu, atau misalnya kena daging gitu kan, gelap-gelap ya teman berdua. Ya itu dia sih teman berdua. Dan yang ketiga tadi, bersiul di tempat sepi saat malam hari. Ya dalam mistis itu, kalau kita masukin secara sudut pandang mitosnya, itu dianggap memanggil. Ya aku juga pernah sih dibilang kayak jangan siul nanti kamu memanggil hantu gitu katanya. Dan ya aku awalnya percaya kan masih anak-anak ya, tapi seiring berjalannya waktu kayak oh enggak tuh biasa aja gitu. Tapi secara logisnya itu kalau di malam hari suara siul itu memiliki frekuensi suara yang beneran tinggi, dan itu bisa memicu kewaspadaan binatang atau mengganggu tetangga yang sedang beristirahat. Selain itu juga suara siul justru bisa membocorkan keberadaan posisi seorang kepada pihak yang ingin berniat jahat. Sebenarnya ada sisi baiknya juga ya teman-teman dengan apa namanya kita bersiul gitu. Mungkin ada gerak-gerik yang mencurigakan gitu teman berdua. Nah menurut kalian, kalau misalnya kalian melakukan aktivitas di malam hari di selain 3 poin yang aku sebutin, kira-kira apa nih teman berdua? Misalnya ada yang lain dia, kan banyak ya cerita-cerita dari orang tua atau dari kakek nenek kita tentang mitos-mitos di malam hari ini. Tapi teman berdua, kalau misalnya pernah melakukan 3 poin yang Jen sebutin tadi, atau misalnya ada yang hal lainnya yang pernah kalian cerita atau kalian lakukan atau pernah lihat gitu ya, itu pasti ada aja ya, karena kan ya kadang cerita itu punya beberapa versi yang berbeda teman berdua. Oke, nanti kita bakal cerita lagi ya teman berdua, jadi jangan kemana-mana karena kita bakal ya dalam waktu, wah gak nyangka 10 menit lagi udah selesai aja ya teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Berdua Palangkaraya, teman terbaik kamu dengan program Zona Gelap. RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Ya, masih di mana? Masih di zona gelap ya, teman 2, di mana kita masih ya cerita-cerita seputaran kejadian-kejadian horor di sekitar kehidupan kita, teman 2. Ya, teman 2, enggak nyangka juga ya udah jam segini aja, di mana udah di penghujung acara program malam hari ini ya teman 2. Yang pasti Jen mau ngucapin pada akhirnya juga, mitos yang diturunkan oleh leluhur itu bukan sekadar cerita untuk menakuti di kegelapan. Di balik kesan mistis yang melekat, ada pesan kehati-hatian, kepedulian, dan rasa hormat baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun lingkungan di sekitar kita. Malam mungkin menyimpan banyak misteri yang belum mampu dijelaskan oleh logika. Namun, selama kita tetap bijak dan waspada, kegelapan tak pernah benar-benar perlu ditakuti. Iya benar sih, teman 2. Kalau ada kegelapan, pasti ada keterangan. Enggak ya. Apa sih? Like and dark. Iya. Ya, teman 2. Jadi istilahnya ya, kalau misalnya teman 2 dimanapun kalian berada ya, teman 2 tetap dijaga apa namanya, lisannya, etikanya. Abis itu jangan sampai putus doa, tetap berdoa dimanapun kalian berada. Terus kalau misalnya dengar-dengar pamali atau mitos ya yang memang udah turun-temurun nih diceritakan, dan itu selalu ada di beberapa versi yang berbeda-beda, itu sebenarnya kita hargain aja teman 2, kita hargai. Dan karena itu juga pesan ya, mungkin pesan dan kepedulian, rasa hormat gitu. Jadi kita dimanapun kalian berada, maupun kalian ada di daerah ataupun di perkotaan, tetap jaga kesehatan dan jaga tubuh kalian, tubuh mental kah ya, psikologis kalian dan lain sebagainya. Karena kan kita gak bakal tahu nih apa yang bakal terjadi ke depannya ya teman 2. Oke deh teman 2, habis ini juga kalian bakal ditemenin oleh lagu aktif dari The Box dengan judul Tadulako. Semoga malam ini bisa menemani teman 2 ya. Jadi kita akhirin program Zona Gelap ya, karena di pukul 21 seperti biasa akan ada request lagu dan cerita cinta. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, baru saja nih teman Pro 2 mendengarkan lagu dengan judul Tadulako dari The Box. Jadi lagu ini merupakan lagu akselerasi kreatif musik ya dari Kemennekraf melalui Deputi Bidang Kreativitas Media meluncurkan program ini dengan memfasilitasi produksi video musik berstandar industri bagi dua talenta kebanggaan Palu Sulawesi Tengah yaitu Rival Himran and The Box. Langkah strategis ini bukan sekadar proses visualisasi audio biasa, melainkan sebuah upaya terencana untuk mengemas kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial yang tinggi serta identitas tok yang kokoh di industri musik nasional maupun internasional. Kehadiran Rival Himran and The Box Band mempresentasikan dua pilar utama dalam lanskap musik modern Sulawesi Tengah. Di satu sisi mereka menghadirkan kedalaman budaya lokal yang kaya akan nilai tradisi. Di sisi lain mereka membawakan semangat kepahlawan modern yang tercermin kuat dalam karya seperti lagu Tadulako milik The Box. Lagu tersebut menjembatani etos kesatria tradisional Kaili dengan daya juang generasi muda saat ini, membuktikan bahwa musik berbasis akar budaya mampu tampil relevan, berdaya pikat tinggi dan siap menembus batas-batas industri musik global. Ya teman Pro 2, itu dia lagu musik aktif kita pada malam hari ini. Dan pas banget nih di pukul 21:06 nih kita bakal hadirkan request lagu dan cerita cinta. Malam ini Jen gak live TikTok dulu ya teman Pro 2, karena kebetulan lagi kurang enak badan nih teman Pro 2. Tapi tenang aja ya teman Pro 2, bagi teman Pro 2 yang mau cerita cinta atau yang mau request lagunya ya boleh banget nih request lewat WhatsApp kita ya di 0811 523 924. Jadi langsung bakal naruh requestan teman-teman nih biar bisa diputarkan ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana nih buat kamu ya, apalagi yang lagi di rumah nih, malam mingguannya di rumah aja ya, gak keluar rumah ya, gak malam mingguan gitu ya teman Pro 2. It's okay, karena Jen bakal temenin teman Pro 2 nih sampai jam 12 nanti. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Jen tunggu request sana di 0811 523 924. Jadi tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi sekarang Jen bakal muter lagu dari Imagine Dragons dengan judul Follow You. Semoga lagu ini bisa menemani teman Pro 2 di luar sana. Buat yang dengerin Jen di radio kesayangan kalian, mau lagi di jalan sambil denger radio atau melewati aplikasi RRI Digital, dengerin Jen lagi ngobrol di radio kesayangan kamu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah lagunya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Eh Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Eh denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Eh lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

9,4 FM, Pro 2 Malangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kayaknya kalian pada malam mingguan ya teman Pro 2. Tapi kayaknya gimana ya? Karena kan cuaca sekarang lagi gak mendukung banget ya teman Pro 2 untuk keluar rumah ya. Walaupun tadi sore itu Jen kan ada keluar nih ngelihat ya di Kota Palangkaraya tuh banyak banget yang beraktivitas di luar ruangan nih. Ya lagi jalan sore ya mungkin ya teman-teman, atau yang lagi sepedahan, atau yang lagi keliling bundaran ya. Jalan sore gitu sambil jogging tipis-tipis. Tapi Jen salutnya itu lihat teman Pro 2 pakai masker loh. Tetap pakai masker di olahraga. Ya yang penting ya teman Pro 2 jaga kesehatan ya. Bagus kok beraktivitas di luar ruangan tapi tetap memakai masker nih teman Pro 2. Jaga kesehatan ya teman Pro 2 dimanapun teman Pro 2 berada. Oh ya teman Pro 2, tadi juga teman-teman udah dengar gak sih lagu dari mana tuh? Dari Janita Gabriela dengan judul Kukira Selamanya. Jadi ya teman Pro 2, lagu ini tuh mengisahkan realitas yang pahit ya, tentang harapan cinta yang bertepuk sebelah tangan dan janji manis yang tak menentu. Lalu melalui balutan musik pop ballet yang emosional ini menyuarakan perasaan seseorang yang telah memberikan seluruh hatinya karena percaya bahwa hubungan tersebut akan bertahan selamanya. Namun, ekspektasi tersebut terlalu tinggi dan akhirnya runtuh ketika ia menyadari bahwa komitmen yang dijanjikan sang kekasih ternyata hanya bohongannya teman Pro 2. Dan ada juga nih makna mendalam dari lagu ini dari beberapa sudut pandang ya teman Pro 2. Yang pertama, patah hati atas ekspektasi sendiri. Lalu yang kedua, kekecewaan atas janji manis. Dan yang ketiga, yang paling susah banget ya, adalah menerima kenyataan, dimana rasa sedihnya lagu ini menjadi representasi fase untuk melepaskan. Mengakui bahwa hubungan tersebut telah usai adalah langkah awal untuk menyembuhkan diri dari kekecewaan. Kalau ngomongin soal ini ya, janji manis dan lain sebagainya, kadang ya kita gak tahu. Kadang proses untuk mencintai itu melalui berbagai proses yang begitu panjang. Ada yang berapa bulan aja jadi, dan ada yang butuh bertahun-tahun untuk tetap bertahan ya teman Pro 2. It's okay teman Pro 2, karena terkadang kita di dunia percintaan itu perlu yang namanya bukan rahasia ya, tapi keterbukaan untuk saling memahami dan menjaga. Kalian gitu juga gak sih teman Pro 2? Yang punya pacar ya apalagi nih. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sekitar cerita cinta ya teman Pro 2. Kalau kamu yang mau request juga boleh nih di WhatsApp 0811523924. Jadi yang belum request, ayo request. Jadi Jen tinggal muterin lagu requestan teman-teman nih yang lagi galau nih malam-malam karena gak bisa keluar, atau yang lagi dalam fase sedih karena diputusin mungkin ya, atau misalnya ditinggalin, atau misalnya cuma sebatas teman saja ya teman Pro 2. Oke, jadi kemana-mana karena abis ini Jen bakal pasang lagu dari dia dengan judul Menunggumu Pulang. Oke, ini lagunya ya. Tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi cerita cinta dan request lagu ya teman berdua. Ya teman berdua, baru saja teman-teman dengerin lagu dari Mark Natama dengan judul Salah Baca Pertanda ya. Lagu ini mengisahkan pengalaman pahit seseorang yang terjebak dalam harapan palsu atau false hope ya, atau rasa percaya diri yang berlebih, overconfidence dalam urusan percintaan atau asmara. Melalui irama pop yang catchy namun melankolis, lagu ini menyoroti situasi ketika seseorang terlalu cepat menyimpulkan bahwa perhatian, kebaikan, atau sinyal-sinyal kecil yang diberikan oleh orang yang disukainya adalah bentuk perasaan cinta. Padahal nih ya, bagi pihak sebelah, semua sikap manis tersebut hanyalah keramahan biasa tanpa ada niat untuk menjalin hubungan yang lebih jauh. Mungkin kalau kita maknakan ya lagunya teman pro 2, ada beberapa poin nih yang mungkin kita bisa dapat. Yang pertama, di realitas PHP ya, ketika seseorang menyadari bahwa kode yang selama ini ditangkap ternyata hanyalah hasil imajinasi dan harapan pribadi. Yang kedua, rasa canggung pada diri sendiri. Ya mungkin lebih ada rasa kecewa, malu dan kesal ya, karena sudah keburu bawa perasaan atau baper dan bertindak terlalu jauh sebelum memastikan perasaan yang sebenarnya dari sang pujaan. Lalu yang ketiga, pelajaran untuk lebih berhati-hati. Ya mungkin lagu ini menjadi pengingat empati bahwa tidak semua kebaikan dan kedekatan berarti cinta, sehingga penting untuk tidak terburu-buru menyerahkan hati sebelum ada kepastian yang jelas. Ya sih, kadang kalau dalam hubungan apa namanya asmara ya teman berdua, itu kadang pasti ada harapan untuk

kepernikahan dan rumah tangganya berantakan ya teman pro 2. Jangan sampai ya teman pro 2. Kita sebagai ya mau orang tua mau laki-laki, kita harus pintar-pintar lah mencari yang memang sesuai dengan kriteria kamu ya teman pro 2. Dan soal PHP, ya sebenarnya sering juga ya kita di PHP-in ya. Terkadang memang sakit hatinya di PHP-in, tapi kalau memang keterusan dan jadi kecenderungan itu enggak banget ya teman pro 2. Karena kita butuh kepastian juga ya kalau soal diterimanya perasaan atau enggak ya teman pro 2. Oke deh teman pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih. Di sini ada dari requestan teman kita ya yang berjudul Ride or Die dari Evan. Ini single terbaru ya teman pro 2 dari Evan atau Lee Hiseng. Semoga teman pro 2 tetap jaga kesehatan di malam hari ini yang cukup ya cuacanya kurang baik ya teman-teman dua. Tetap semangat menjalani hari-harinya sebelum berganti hari ya teman-teman dua. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

Ya, masih di menu Kemaman FM berdua Malangkaraya, teman terbaik kamu. Program request lagu dan sambil cerita cinta ya teman berdua. Jadi kalau ngomongin soal ya hubungan asmara, cinta, hubungan dan lain sebagainya ya, pasti itu memiliki progres yang begitu panjang ya teman berdua. Apa kalau misalnya teman-teman masih ada apa namanya hubungan ya, kayak masih still pacaran sebanyak misalnya 2-3 tahun atau ada yang lebih nih, 6 tahun, 8 tahun, wow itu kayak kuat banner ya, kayak keren banget kalau orang bilang mah pacaran sampai berjangka panjang ya teman berdua. Tapi kalau memang serius ya it's okay teman berdua, ya tidak salah ya. Ayo teman berdua, tadi juga teman-teman baru mendengarkan lagu dari Mendua dari Geisha ya. Lagu Mendua ini juga mengisahkan pedihnya kekecewaan dalam sebuah komitmen cinta yang dirusak oleh hadirnya orang ketiga ya, biasanya pelakor ya teman berdua. Juga lewat alunan musik ini ya teman berdua, lagu ini menyuarakan rasa sakit seseorang yang mendapati pasangannya membagi hati ya. Liriknya juga menggambarkan perasaan yang tidak berdaya, kebingungan dan keputusasaan ketika cinta yang tulus justru dibalas dengan kepalsuan. Dan juga ada pengkhianatan kepercayaan. Misalnya nih, orang ketiganya itu sahabatnya sendiri. Itu kayak sesek banget ya teman-teman berdua di dada. Itu kayak sakit banget ditusuk dari belakang nih sama sahabat sendiri untuk merebut pacar pacarnya gitu. Terus yang kedua, rasa sakit yang pasti mendalam banget ya teman berdua. Ada juga batin antara rasa cinta yang masih tersisa dan rasa perih akibat tidak lagi menjadi satu-satunya di hati sang kekasih. Dan yang terakhir, kehilangan arah dalam hubungan. Biasanya juga mengabarkan titik di mana seseorang merasa lelah dan tidak tahu harus melangkah kemana karena fondasi kejujuran dalam hubungan tersebut sudah hancur sepenuhnya. Biasanya sih kalau misalnya ada orang ketiga ya teman berdua, kalau aku sih langsung trauma deh, nggak mau lagi yang namanya pacaran ya. Fokus aja ke jenjang karir ya teman berdua, atau mau lanjuti pendidikan kamu it's okay. Yang penting yang Jens kemarin bilang ya, branding diri itu penting ya teman berdua. Ya walaupun kamu dikecewakan oleh pacar dan teman atau sahabat terdekat kamu sendiri ya. Kalau aku sih langsung trauma, nggak mau lagi ya yang namanya pacaran gitu ya. Karena males aja gitu teman pro dua, kayak cinta-cinta apalah kayak ya, menurutku sendiri ya teman pro dua. Yang penting kita kayak branding diri aja dulu, kamu branding diri setinggi-tingginya baru kamu akan dilirik banyak laki-laki atau perempuan di luar sana ya teman pro dua. Oke, dari teman pro 2 ini juga Jin bakal pasang lagu dari Fajar Nur dengan judul Salah Apa Aku untuk menemani malam teman pro 2 hari ini, malam minggu ya. Tadi Jin juga lihat status teman-teman nih, rata-rata mereka lagi sepedaan di Bundaran Besar Palangkaraya ya. Kayaknya rame banget sih tadi Jin lihat, karena mungkin malam minggu ya teman pro 2. Stay safe ya teman pro 2 dimanapun kalian berada, ya lagi di jalan ataupun di rumah, it's okay, gak apa-apa di rumah ya teman pro 2 demi jaga kesehatan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Resensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Sebenarnya 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam sama Jen yang bakal nemenin kamu ya di beberapa waktu ke depan. Ini teman Pro 2 baru saja teman Pro 2 mendengarkan di esensi buku yang berjudul Kamu Gak Sendirian ya teman Pro 2. Ya buat teman Pro 2 di luar sana, kalau kamu merasa kamu itu sendirian ya, jangan beranggapan seperti itu. Kadang kita memang bingung cara untuk mendekatkan diri dengan orang, berkomunikasi yang baik dan benar itu bagaimana. Tapi teman Pro 2 tenang aja, karena kita sesama manusia pasti butuh pertolongan ya di sesama kehidupan kita. Jadi buat teman Pro 2 juga nih yang lagi cari jati diri atau misalnya cari pasangan itu, kamu jangan beranggapan aku ini introvert, aku ini sendiri, aku gak bisa apa-apa, aku pasti gak bisa nih cari temen yang sebaya yang bisa ngertiin aku. Jangan ya teman Pro 2. Terkadang kita punya apa namanya tips and triknya sendiri ya, bagaimana cara untuk mendekatkan diri ya teman Pro 2. Tapi ya gimana sih caranya kak? Oke, nanti kita bakal ngobrolin itu di sesi atau program sleep call temenin overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 11 malam nanti. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen mau muterin lagu dari Enhypen dengan judul Moonstruck sebagai lagu penutup di program cerita cinta dan request lagu. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan kalian FM 92,4 MHz.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Wah, waktu begitu cepat ya berjalan teman Pro 2. Udah pukul 10 lewat 10 aja ya teman Pro 2. Di mana kita masuk ke program Sleep Call. Temenin overthinking kamu sebelum tidur ya teman Pro 2. By the way teman Pro 2, udah di atas kasur belum nih? Atau masih di luar nih karena malming ya, dan besok juga libur ya. Jadi ya dipuas-puasin ya malam harinya ya teman Pro 2. Apalagi sekarang malam Minggu dan ramai bener nih teman Pro 2. Buat kamu yang udah di kamar dan udah rebahan ya, coba deh selonjorin dulu badan kamu di posisi yang paling enak. Karena pasti hari ini kamu capek banget ya, dimana hari ini yang begitu panjang ya teman Pro 2. Ya walaupun ini hari Sabtu ya, tapi kan tiap hari kita juga merasakan yang namanya lelah atau capek ya teman Pro 2. Ya sebenarnya sih gak usah buru-buru cerita kalau misalnya teman-teman masih lelah, merem aja sambil dengerin suara Jen ya. Jen juga mau masin kalau teman Pro 2 hari ini itu udah selesai dan berhasil melewatinya teman Pro 2. Teman Pro 2 tahu gak sih, teman-teman itu udah hebat banget bisa menjalani hari ini dengan baik dan mungkin udah nahan banget nih sendirian selama ini. Tapi malam ini teman Pro 2 jangan khawatir karena teman-teman sekarang lagi ngobrol nih sama aku ya. Kita tuh sebenarnya gak harus kelihatan kuat kok di depan ya teman Pro 2. Nah kadang kita menutup ya teman Pro 2 dengan hal-hal yang mungkin ya anti lah dengan yang namanya cerita atau ngobrol sama teman-teman yang memang ya teman gitu ya kan. Tapi gak apa-apa kalau misalnya kamu yang lagi merasa capek atau lagi merasa down banget nih. Kalau misalnya ada nih hal-hal yang berat dan ganjel dipikirkan teman-teman Pro 2, tapi ya kalau cuma sendiri nih diam nahan, coba deh kamu tarik nafas, buang nafas dan hembuskan ya teman Pro 2. Itu juga enggak apa-apa teman Pro 2. Yang penting hari ini Jen malam ini nemenin kamu ya di malam hari ini, yang buat kamu yang udah di rumah atau lagi jalan nih menuju ke rumah. Hati-hati di jalan ya teman-teman ya. Pernah gak sih teman Pro 2 merasa sepi banget nih, padahal lagi di tengah keramaian atau lagi sama orang banyak atau lagi sama teman-teman nih ramean, tapi kamu merasa sendiri. Rasanya kayak gak ada nih yang benar-benar paham apa yang lagi kamu rasakan saat ini. Mungkin dengan banyaknya ramenya orang, kamu lagi menutupi sesuatu ya teman Pro 2. Dan pasti ada perasaan yang ganjel ya gak sih teman Pro 2. Nah kalau misalnya perasaan itu datang ya teman Pro 2, tolong ingat momen ini ya. Mungkin Jen gak bisa langsung menyelesaikan masalah teman-teman ya, atau langsung instan selesai gitu ya. Tapi ya Jen janji ya buat teman-teman Pro 2 gak perlu nanggung beban itu sendirian. Kita hadapi pelan bareng-bareng ya teman Pro 2. Coba deh, apa namanya, teman Pro 2 apa namanya, kayak benar-benar santai walaupun lagi di keheningan malam yang begitu mungkin lagi mencekam atau biasa-biasa aja ya teman Pro 2. Dan mungkin nih di luar lagi sepi, tapi ya dengan kita mengobrol ya teman Pro 2, tahu lah ya, kita bakal cerita-cerita nih teman Pro 2 ya, bagaimana sih caranya kita melepaskan beban pikiran kita yang begitu mungkin banyak banget dihadapin teman-teman dalam satu minggu ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, yang penting habis ini teman-teman bakal Jen kasih lagu dulu ya sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

0: Instagram viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.
1: Sudah ada Kompas FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Wow, cepat banget ya, udah jam 10:30 aja nih, bentar lagi. Ya teman Pro 2, kita masih di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Ya buat teman-teman nih yang mungkin lagi dengerin Jen ngobrol dan merasa memang dirinya ya layaknya aku kayaknya sendiri aja nih, gak perlu orang lain yang benar-benar ngebantu aku dan benar-benar ya nolongin aku gitu. Itu merupakan stigma yang salah ya teman-teman. Apa-apa tuh bisa sendiri, harus sendiri, itu gak benar ya. Karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang, membutuhkan ya apa namanya, hal yang benar-benar memang perlu didiskusikan gitu. Kalau misalnya enggak teman, boleh kok yang paling dekat sama kamu pun teman Pro 2, yaitu keluarga kamu. Ya teman Pro 2. Keluarga itu bisa ayah, ibu, adik, kakak, sepupu, tante, om dan lain sebagainya yang memang ngerasa ya kamu dekat sama salah satu dari keluarga kamu ya teman Pro 2. Mungkin hal yang bikin kamu khawatir ya teman Pro 2 kedepannya nih, kalau misalnya sendiri kamu apa-apa itu pasti misalnya nih, misal ya bisa sendiri, tapi kadang terlintas di kepala nih, apakah nanti pas aku udah dewasa udah bisa mandiri kerja sendiri, apakah aku bisa? Jadi khawatir banget nih, harus bisa hari ini atau besok nih diselesaikan. Kadang masih bimbang nih sama pemikiran-pemikiran yang mungkin teman Pro 2 itu apa ya namanya ya, kayak bingung dan gak tahu nih mau ngomongin apa itu. Jadi masalah itu silih berganti akan terus berdatangan ke masa-masa teman-teman Pro 2 gitu. Tapi menurut Jen sendiri ya, kalau misalnya kamu ada masalah kitab Jen sendiri ya mengajarkan bahwa semua masalah itu harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Jadi misalnya kamu punya masalah-masalah yang mungkin ada nih sama teman-teman kamu, memberatkan banget nih, misalnya kamu mungkin di penglihatan dia, sudut pandang dia itu kamu berbuat salah, tapi menurut kamu itu gak salah ya. Jadi bingung nih mana yang harus dibenerin dan disalahkan ya. Tapi kalau kamu tipe yang mengalah saja ya, minta maaflah sebelum matahari terbenam. Karena kalau misalnya udah terbenam di matahari, masalah itu akan kebawa terus sampai malam dan sampai esok harinya lagi teman Pro 2. Kalau misalnya pikiran-pikiran atau hal-hal itu datang ya teman Pro 2 untuk nakut-nakutin kamu dan lempar beban gitu ya, jadi mungkin nambah beban lagi ya, biar aja itu kecemasan kamu di malam ini ya. Tugas kamu sekarang itu cuma satu teman Pro 2, yaitu istirahat. Karena kalau misalnya kamu gak istirahat yang cukup ya teman Pro 2, itu bahaya sih sebenarnya. Karena kan kadang kita perlu istirahat juga tubuh kita ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya silih berganti waktu, itu bakal terus datang ya, masalah yang akan datang itu gak selesai-selesai dan menumpuk terus nih teman Pro 2 ya kan. Dan itu gak enak sih sebenarnya numpuk-numpukin masalah teman Pro 2. Coba deh teman Pro 2 sekarang bayangin nih hal-hal kecil yang bikin kamu nyaman, misalnya selimut kamu yang hangat, atau bayangin tempat tenang yang kamu paling suka nih, contohnya pantai, pegunungan, abis itu misalnya hutan-hutan, atau yang paling nyaman mall, atau misalnya street food ya kan. Banyak nih hal-hal yang bisa bikin kamu tenang ya teman Pro 2. Itu biasanya buat kamu tenang. Dan coba deh ditutup matanya pelan-pelan, bukan tidur ya, bukan tutup dulu matanya pelan-pelan dan mikirin hal-hal yang enak-enaknya dulu tuh, yang nyaman-nyamannya gitu. Biasanya kan kalau misalnya ada masalah, sama kayak Jen sih, kalau misalnya ada masalah nih yang tiba-tiba dateng gak tahu dari mana asalnya, itu tuh Jen tuh ngebayangin dulu, misalnya aku lagi keluar negeri, aku lagi di Jepang, lagi ketemu anime, masuk isekai. Kadang pikiran kita itu udah ngalur ngidul ya teman pro dua. Kadang kayak mikir-mikir hal-hal lagi gitu aja bikin nyaman untuk malam itu. Urusan kayak belakangannya itu adalah urusan kita harus mikirin dulu teman pro dua. Kalau misalnya ada masalah tuh yang numpuk di pikiran kamu dan kamu tuh tipe orang yang harus sendiri gitu menyelesaikan masalah, gak apa-apa sih, soalnya aku juga pernah di posisi itu, apa-apa menyelesaikan masalah sendiri tanpa ada misalnya support atau saran dari orang-orang sekitar gitu. Kalau Jen ya, itu yang pertama yang pasti difilter dulu. Kalau misalnya masalah itu genting dan gak terlalu penting, itu biasanya Jen pikir dulu, kalau misalnya aku ada masalah ini, apa yang harus aku lakukan pertama? Apakah aku blak-blakan ngomong ke bersangkutan, atau misalnya aku filter dulu untuk pembicaraan aku nanti sama dia omongannya apa. Kalau aku tipe yang di filter dulu, dilihat apa masalahnya, dirombak bareng-bareng dan nanti titik temu, ketemu titik terangnya ya tahun 2. Jadi biasanya kadang ada misalnya satu orang yang bilang, bagaimana kalau nanti dia gak suka sama aku, atau misalnya bagaimana kalau nanti hal terburuk itu bisa terjadi di waktu yang datang. Kalau aku sendiri ya teman berdua bakal jawab, kalau itu terjadi kita bakal lewati bareng-bareng, tapi itu urusan besok. Bahkan tugas kamu sekarang adalah istirahat, lepaskan beban itu. Misalnya ada dialog yang mengatakan bahwa, maaf ya aku jadi merepotkan kamu nih malam-malam, terus mungkin langkah terbaiknya langsung aja potong rasa bersalahnya. Kamu gak pernah ngerepotin aku kok. Aku justru senang bisa di sini buat kamu saat lagi butuh teman untuk curhat gitu. Atau misalnya nangis sendirian nih teman pro 2. Kalau aku ya biarkan aja nangis, karena kadang luapan seseorang itu dengan cara menangis itu jauh lebih tenang, karena kayak udah ringan gitu kepalanya ya teman pro 2. Karena aku berpikiran kayak begini ya, nangis aja, tumpahin semua masalah itu dalam air mata, berlinang air mata, karena air mata itu cara tubuh kamu untuk melepaskan rasa lelah kamu gitu teman pro 2. Jadi ya banyak kok langkah-langkah yang memang untuk melepaskan beban pikiran ini, caranya seperti apa gitu. Ya kembali lagi sih, pribadi orang kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa lepas dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan positif, ada yang dengan cara bermain game online, ada yang dengan cara merenung sendirian, terus ada yang tipe yang lainnya yaitu ngobrol sama teman sebaya, atau misalnya ngobrol sama keluarga tentang masalahnya. Banyak tipe-tipe orang yang melepaskan emosi luapannya itu dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kamu gimana nih teman berdua, ada tipe yang aku sebutin gak sih kira-kira? Ya kalau Jen sendiri sih campur ya, beda-beda gitu, sesuai mood. Kadang sesuai mood itu, karena Jen zodiaknya Gemini ya. Gemini itu kan moodnya kadang berubah-berubah ya, kadang bisa A, bisa C, D, E, F, G, H, I, J, K. Kadang beda-beda ya teman pro 2. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman pro 2 terkait overthinking yang berlebihan ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera, dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Menunggu Mama TVM Produl Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Edisi Sleep Call, nemenin overthinking kamu sebelum tidur. Ya teman Produl, lanjutin yang tadi ya. Mungkin hari ini tidak berjalan sesuai rencana kamu ya. Ada lelah yang tak sempat kamu ceritain, ada kecewa yang terpaksa kamu simpen sendiri, dan ada rasa cemas tentang esok hari yang harus berbisik di sudut pikiran kamu. Tak apa, sangat wajar jika malam ini teman-teman merasa rapuh. Kamu tidak harus terlihat kuat di depan banyak orang, apalagi ya di depan Jen ya. Karena kan kita manusia selalu menutupi masalah kita. Orang lain itu gak perlu tahu ya, karena urusan pribadi kadang muncul stigma seperti itu. Ya khusus malam ini ya, yang tadi Jen bilang ya teman berdua, luapkan aja semuanya. Rehatkan badan teman-teman berdua, lepaskan beban berat kamu seharian yang kamu pikul sendirian ya mungkin. Khususnya untuk teman-teman yang ngerantau kesini ya, atau lagi di kos sendirian, di rumah sendirian gitu. Teman-teman gak perlu berpura-pura bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Di balik senyuman itu biasanya yang namanya ada hal-hal yang memang tersembunyi ya teman berdua. Dan Jen siap banget nih dengerin teman-teman nanti kelak kalau misalnya ada yang ingin cerita nih via WhatsApp, boleh banget nih yang mau meluapkan unek-uneknya gitu di hari yang akan datang. Ya mungkin Jen gak bisa serta-merta menyelesaikan semua masalah teman-teman berdua ya, atau ngubah dunia menjadi lebih baik tuh. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman tahu. Teman-teman berdua tidak lagi harus menanggung beban itu seorang diri. Kita akan melaluinya pelan-pelan, langkah demi langkah bersama-sama. Rasakan kehangatan yang hadir meski kita ya teman berdua itu terpisah oleh jarak dan layar ya. Mungkin teman-teman berdua gak bisa lihat Jen sekarang karena mungkin cuma suaranya aja ya yang muncul. Biarkan suara Jen menjadi penjelas bahwa kamu tidak sedang berjalan di kegelapan seorang diri. Ada seseorang di sini yang peduli, yang bangga pada perjuanganmu hari ini, dan yang siap menjagamu hingga matamu terlelap tidur ya teman berdua. Oke, untuk teman berdua tetap semangat ya untuk mengakhiri hari ini, karena kadang hari ini tuh ya walaupun secepat itu ya jalan seperti arah jarum jam ya, yang terus maju, tidak bisa maju mundur dan diam gitu. Teman berdua dimanapun kamu mendengarkan suara Jen, tetap semangat menjalani hari-harinya, hari ini, hari esok, dan seterusnya. Karena ya, Jen sendiri yakin kok kalau teman-teman berdua itu bisa menghadapi hari-hari yang penuh rintangan, cobaan, dan lain-lain. Soalnya Jen juga punya temen ya, kebetulan dia itu tiap hari ada aja cobaannya. Kalau enggak jatuh lah, kalau enggak lupa bawa handphone lah, ada yang lupa sama kunci motor lah, terus ada yang kecelakaan, itu berat banget ya teman berdua, cobaan sekali. Tapi teman Jen ini tetap bawa enjoy aja ya, bingung juga ya gimana caranya biar bisa se-enjoy itu ya teman berdua, dibalik senyum dan tawaannya tiap hari ya teman berdua. Mungkin ada cara-cara dia untuk meluapkannya dengan cara ya, dengan versi yang berbeda-beda ya, apalagi ada perbedaan dengan perempuan dan laki-laki untuk meluapkan beban pikirannya yang begitu berat ya teman Pro 2. Tapi jadwain buat teman Pro 2, semoga masalahnya cepat selesai. Semangat terus menjalani hari-harinya. Apalagi buat teman-teman Pro 2 yang lagi bekerja atau yang lagi masih sekolah, kuliah, semangat ya. Karena jalan kita itu masih panjang ya teman-teman Pro 2. Masih banyak hal-hal yang harus kita perlu lakukan dan membuat bangga pastinya keluarga, apalagi orang tua. Jangan jadikan beban hari ini itu menjadi apa namanya pemikiran jahat kalian malam ini. Itu adalah hal yang apa ya, sering datang kepada kita, apalagi kadang datangnya itu bertubi-tubi, ada aja datang dari sebelah sana sini, sana sini situ dan lain-lain. Ya, kita coba kan untuk usaha lebih apa ya, lebih kuat gitu ya teman Pro 2. Kadang di zaman sekarang itu cobaannya pasti datangnya gak expect bakal datang sebesar itu dan sebesar dan sebanyak itu ya. Apalagi misalnya kamu yang lagi kerja, terus datanglah omongan-omongan tidak mengenakan itu, it's okay. Kadang itu hanya lewat begitu saja, dan kadang kita juga harus introspeksi diri ya, gimana caranya kita menjadi lebih baik lagi di versi yang akan datang di hari yang baru ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bincang-bincang lagi ya di akhir program ini, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jen bakal pasang lagu dari Marshmello, Manuel Turizo dengan judul El Merengue. Tetap stay tune dan dengarkan lagunya ya teman Pro 2.
3: Vamos, listo. Salud muchachos, por esa mujer.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Sebenarnya 4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam ya teman Pro 2 sama Jen ya. Jadi kita udah sampai di penghujung program Sleep Call ya, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Jadi pesan Jen sih buat teman-teman Pro 2 ya di luar sana yang lagi banyak pikiran, overthinking berlebih dan lain sebagainya. Sudah ya teman Pro 2, kita istirahat dulu nih otaknya. Biarkan radio ini tetap tersambung. Aku bakal ya teman Pro 2 terus di sini menjaga lelap kalian. Pejamkan mata teman-teman dan ingat, esok atau kapanpun itu kamu tidak akan pernah melewati malam yang berat sendirian. Malam boleh saja makin larut dan sunyi, tapi kamu tak lagi dalam kegelapan yang sepi. Ya, lepaskan semua beban hari ini, sebab mulai malam ini dan seterusnya kamu gak sendiri. Soalnya bakal ditemenin sama kita-kita nih yang menemani kamu di radio kesayangan kalian ya teman Pro 2. Terima kasih juga buat teman-teman ya yang mungkin udah dengerin Jenny dari awal sampai sekarang. Semoga dengan adanya program ini ya teman Pro 2 tetap jaga porsi tidur istirahat yang cukup ya teman Pro 2. Oke, Jen pamit undur diri dari program ini karena nanti 1 menit lagi bakal ada program Just Music yang bakal nemenin tidur teman Pro 2 sampai jam 12. Oke, Jen juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam kata-kata. Oke, teman Pro 2, ini dulu yang bisa Jen sampaikan. See you lagi di hari esok ya, karena Jen bakal nemenin kamu di siang hari, di santai siang. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
1: Aduh, Bud, tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus, harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
0: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
1: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
0: Itu mindset lama, Ndi. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
1: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
0: Gini-gini, Ndi. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
1: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
0: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
1: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
0: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
1: Oke, kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
0: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Ketika cinta datang dari tempat yang tak terduga, ia mampu menumbuhkan harapan dan kekuatan di tengah dinginnya kesendirian. Salah satu kutipan dari buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang mengisahkan perjalanan spiritual dan emosional seseorang mahasiswa Muslim Indonesia yang bernama Muhammad Ayas. Berlatar belakang di Rusia, cerita ini menggabungkan elemen cinta, iman, dan pencarian makna hidup dalam konsep yang penuh tantangan dan godaan. Novel ini dimulai dengan Ayas yang berangkat ke Rusia untuk melanjutkan studi dan melakukan penelitian tentang kebudayaan dan sejarah Islam di negara ini. Sebagai seorang Muslim yang taat, Ayas menghadapi banyak tantangan di negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim dan berbeda budaya. Dari awal perjalanannya, pembaca dibawa masuk ke dalam pergulatan batin Ayas untuk mempertahankan keimanan dan prinsip-prinsipnya di tengah godaan dan perbedaan. Di bagian kedua buku ini menceritakan bahwa di Rusia, Ayas bertemu dengan dua orang wanita yang mempengaruhi hidupnya, Yelena dan Linor. Yelena adalah seorang wanita Rusia yang modern dan skeptis terhadap agama. Sementara Linor adalah seorang Yahudi yang juga memiliki ketertarikan terhadap budaya dan juga agama. Pertemuan dengan mereka membuat Ayas menghadapi berbagai dilema moral dan spiritual. Melalui interaksi ini, pembaca disuguhkan dengan berbagai dialog yang mendalam tentang keimanan, cinta, dan perbedaan budaya. Di akhir cerita, Ayas mengalami transformasi spiritual yang signifikan. Pengalamannya di Rusia mengajarkan banyak hal tentang keteguhan iman, arti cinta yang sebenarnya, dan pentingnya menjaga prinsip-prinsip agama di tengah kehidupan modern yang penuh godaan. Ayas menemukan bahwa kekuatan cinta yang sejati datang dari cinta kepada Allah dan komitmen untuk menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Kesimpulan Bumi Cinta adalah sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran moral dan spiritual. Habibur Rahman El Siraji berhasil menggabungkan elemen drama, romantisme, dan religiositas dalam sebuah cerita yang menyentuh dan menginspirasi. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali arti cinta, keimanan, dan perjuangan dalam menjaga prinsip-prinsip hidup di tengah tantangan modernitas. Novel Bumi Cinta menunjukkan bahwa di tengah godaan dan cobaan, cinta kepada Tuhan dan keteguhan iman adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan sejati. Demikian esensi buku Bumi Cinta adalah novel karya Habibur Rahman El Siraji. Bersama saya Ahsanu Amala, sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
1: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
0: Gak cuma itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
1: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

Teman Perdua RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Sabtu 22 Agustus tahun 2026. Saya Jen Catherine mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Thank you.

pada selamat pagi teman Pradua. Good morning. Hari ini Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026. Ada Amala yang menyapa kembali ya teman Pradua. Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat? Tadi malam tidurnya apakah cukup? Alhamdulillah akhir-akhir ini tidurnya cepat ya. Biasanya tidurnya jam 12. Sekarang udah sehat nih teman Pradua, tidurnya jam 10, jam 9 gitu ya. Karena di tengah kabut asap pengen keluar rumah juga males. Jadi orang kebanyakan di rumah aja. Jadi ada dampak baiknya juga ya. Dan teman Pradua, hari ini kamu tahu enggak kalau misalkan dilaksanakan kegiatan sholat istisqo atau doa bersama untuk meminta hujan. Jadi kegiatannya merupakan inisiasi gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, TNI, Polri, ASN, Ormas Islam dan juga masyarakat hari ini pukul 7 sampai dengan selesai di Bundaran Talawang teman Pradua. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan, gas banget nih teman Pradua, cobain aja ya. By the way, buat kamu jangan kemana-mana, kita masih akan ada di program Jazz Music. Dan seperti biasa hari Minggu kita akan hadirkan ada renungan Kristen. Kali ini hanya Tuhan yang tahu tujuan hidupmu. Kayaknya pagi-pagi tuh enak banget buat kita merefleksikan segala sesuatunya, ya gak sih teman Pradua? Jadi jangan lupa take it slow, take it deep breath this morning ya. Nikmati pagi yang seharusnya memang dinikmati. Lakukan aktivitas-aktivitas pagi yang biasanya dilakukan juga. Jangan pagi masih tidur ya. Itu amalah sih biasanya. Jangan ya teman Pradua, kita harus semangat mengawali hari yang baru. Tetap di Jazz Music selama 60 menit ke depan. Nanti amalah bakal back to lagi teman Pradua dengan informasi terupdate di pukul 6 waktu Indonesia Barat.

gimana sih kita ngerti visi kita itu dari Tuhan? Gak ada cara lain. Ada dua yang saya temukan. Yang pertama, bertanya kepada Tuhan. Bu Heni, Tuhan gak bisa ngomong. Mari baca Yeremia 29 ayat 11 sampai 14b. Yeremia 29, sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapannya. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Tuhan berkata, aku ini tahu, mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan kasih tahu kita, I'm the one who knows the purpose of your life. Aku yang tahu tujuan hidupmu itu apa. Orang aku yang rancang, maksudnya Tuhan gitu. Saya selalu meyakini, only the creator knows the purpose for his creation. Hanya sang pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Amen. Kalau saya beli telur di supermarket, nasib telur itu ada di tangan siapa? Ada di tangan yang beli. Mau gua jadiin telur ceplok, telur dadar, bolu, sayang saya gak bisa bikin kue, atau mau direbus setengah mateng, mateng, itu terserah saya, betul? Kita ini ciptaan Tuhan. Dia yang punya tujuan dalam hidup kita. Kenapa tanya dukun? Dukun aja gak bisa nolong diri dia sendiri. Kenapa nanya pacar? Nanya pendeta? Aduh mak, jangan pernah nanya orang lain. Apalagi yang membutuhkan kepastian 100% akurat. Nikah sama siapa? Join bisnis apa? Invest di mana? Saya kasih tahu, hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhan bilang gini, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bu Heni, saya udah doa bu, Tuhan gak jawab. Seseorang kasih tahu saya, kenapa seseorang susah dengar suara Tuhan? Karena tidak intim dengan Tuhan. Kalau Anda merasa, Bu Heni, saya gak intim sama Tuhan, saya susah dengar Tuhan, ada caranya. Bertanya dengan segenap hati. Segenap hati itu gimana? Kalau kamu naksir cewek, kamu gak nembak dia sekali. Kalau kamu sungguh-sungguh jatuh cinta sama dia, biar rumahnya di ujung kulon, kamu pergi. Kalau ada cowok yang gak mau nyetir 2-3 jam buat ketemu pacarnya, saya rasa dia gak sungguh-sungguh. Setuju? Jadi kalau Anda sepenuh hati mau tahu apa sih rencana Tuhan buat saya, Anda cari dia pagi, siang, malam. Setuju? Anda doa, tanya terus. Dia gak jawab, Anda tanya terus. You keep knocking on the door. Anda terus tanya, what is your purpose for me? Nah, saya ngomong ini gak basa-basi, saya lakukan dalam hidup saya. 2006, waktu saya pulang ke Indonesia, saya pernah cerita saya dapat panggilan Tuhan. Itu gak gampang. Yang saya tahu Tuhan mau saya pulang ke Indonesia, tapi mau ngerjain apa sih gak tahu. Sedangkan kami udah ninggalin Australia, udah jual rumah, udah tutup usaha, gak punya income, bawa anak 2, suami 1. Saya berdoa tuh sama Tuhan, jengkang-jengking, diranjang sambil nidurin anak, saya nangis doa. Pagi-pagi bangun tengkurap doa. Siang lagi reba-reba di sofa jagain anak. Tuhan, Tuhan mau apa sama hidup saya? Lagi mandi nanya lagi, Tuhan saya harus bikin apa di Indonesia? Mau makan aja nanya, Tuhan saya di sini mau ngapain? Saya setiap hari berdoa, setiap waktu bertanya Tuhan, what do you want with my life Lord? Tuhan tuh mau apa sama saya? Saya sampai stres, darah tinggi gara-gara stres.
sampai tiap hari pengen muntah. Mama saya bawa saya ke dokter, kenapa tensinya tinggi? Kenapa sampai mau muntah, hamil lagi atau gimana gitu kan? Ternyata dokter bilang, anak ibu stres berat. Gimana gak stres? Bangun sesuatu 10 tahun tuh gak sebentar. Dan apa yang saya bangun 10 tahun di Australia dibuang begitu aja. Di saat semua udah settle, ibarat semua anak muda mau seperti saya dan Jojo, udah dapat ditinggal. Orang tua saya merasa saya gak masuk akal, tapi saya tahu Tuhan punya rencana buat saya. Jadi saya terus berdoa. Sampai satu kali di kamar mandi, Tuhan jawab, wow, Henny, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang, Tuhan. Tuhan bilang, bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Dan kamu harus bantu mereka keluar dari kemiskinan. Saya langsung duduk, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya menolong mereka keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang gini, kasih mereka keterampilan. Karena dengan keterampilan itu, mereka bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik, dan memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Di situ saya langsung tersungkur dan saya keluar dan saya catat semuanya. Saya bilang, Tuhan, orang miskin di Indonesia ini banyak. Saya harus mulai dari mana? Duitnya siapa? Kami bukan konglomerat. Tuhan bilang gini, I will make churches to help you. I will send people to help you. You have to build network. You have to build partnership. And you have to be accountable. Saya masih ingat sampai hari ini. Exact words. Every sentence. Saya ingat sampai hari ini. Kenapa? Karena itu visi dari Tuhan. Tertanam di hati saya. Sejak hari itu, saya punya iman. Bahwa saya tidak boleh mengandalkan manusia. Saya harus mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. And look at me now. 2024, bukankah Tuhan kita setia memegang janjinya dan mengerjakan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita? Katakan amin. Bagaimana saya dapat itu? Saya share apa adanya. Saya doa pagi, siang, malam. Setiap punya kesempatan, saya ngerongrong Tuhan dengan satu pertanyaan. What do you wanna do with my life? What do you want me to do?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: keutamaan sedekah. Jika kamu nampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
1: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia rumah kita bersama.
3: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
4: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
5: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
4: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Info Pro 2 hari Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2020 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tamu Pro 2, info Pro 2 pertama datang dari D.O. atau Doh Kyung So, XOA yang akan menyapa penggemarnya di Jakarta melalui fan meeting bertajuk Day Off pada November 2026 mendatang. Fan meeting ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 dan 22 November nantinya Tamu Pro 2. Pada tanggal 21 November akan dijadwalkan dimulai pada pukul 19, sedangkan pelaksanaan hari kedua yaitu 22 November berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Beragam cara dilakukan oleh warga dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Dari kota Bandung, kakak beradik penyanyi cilik Rehan usia 10 tahun dan Rapi 8 tahun melakukan dengan cara yang keren. Menjelang peringatan HUT kemerdekaan, Rehan dan Rapi featuring Dwiki Darmawan meluncurkan lagu bergenre pop yang bertajuk Kita Satu Indonesia. Tamu Pro 2 menariknya lagu ini merupakan karya ciptaan Ferry Hudaya. Raihan sendiri pun punya pengalaman di dunia rekaman.

Nah, nomor Pro 2 berikutnya, informasi Pro 2 yaitu akan dilaksanakan sholat istisqo atau doa bersama yang dilaksanakan oleh gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, TNI, Polri, ASN, Ormas Islam dan juga masyarakat pada hari ini Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di Bundaran Talawang. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih.

gabungan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan

Hai hai hai, sepada, selamat pagi teman Pro2. By the way, kemarin ya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus teman Pro2 untuk memimpin langsung rapat koordinasi penanganan darurat kebakaran hutan dan juga lahan di posko Aju Bandara Cilikriwut. Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyetujui penambahan bantuan sarana prasarana pemadaman secara cepat ya teman Pro2. Presiden juga langsung memerintahkan penambahan sebanyak 4 unit helikopter waterbombing ya, dan 100 sampai 200 unit pompa air, 2000 alat perlindungan diri atau APD, serta percepatan pembuatan sumur bor. Selain rapat, Presiden juga meninjau titik lokasi karhutla di Palangkaraya dan menyempatkan diri menyapa warga sekitar sebelum melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Jadi hari kemarin ya, Presiden Prabowo itu datang langsung ke Kalbar, terus yang harinya menjelang sore ke Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan ke Kalimantan Selatan. Luar biasa sekali ya teman Pro2. Karena kalau kita perhatikan luka purba masyarakat Kalimantan Tengah yang dengan kepulan asap yang begitu parah ini teman Pro2, itu tuh sebelumnya pernah terjadi juga di tahun 2015, kemudian 2019 juga kembali, dan sekarang 2026 kembali terjadi lagi. Tentunya ini menjadi keprihatinan bagi kita semua, karena yang kita hirup tidak hanya asap saja, tapi kita juga melihat masa depan anak cucu kita terkait dengan terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Apalagi kita mendengar isu-isunya, ternyata ini tuh bukan karena hanya kemarau saja ya teman Pro2, tapi ada unsur-unsur lain. Nah, gimana tanggapan kamu? Jangan lupa komen di aplikasi RRI Digital, atau mungkin buat kamu yang sedang di perjalanan terus masih ngelihat gitu ya, ada kepulan asap yang begitu tebal, jangan lupa kirim aja hotline ke kita, nanti kita bakal sampaikan informasi terup to date buat teman-teman Pro2 semuanya di 0811523924. Masih tetap di sepadan, selamat pagi teman Pro2.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada selamat pagi teman berdua. By the way, tadi mau berangkat dinas pagi ya, terus gak bisa tuh lewat jalan Geobos teman berdua karena lagi ada acara maraton nih ya. Jadi kita muter ke jalan Yosudarso. Siapa tahu mungkin teman berdua yang gak tahu dari arah Geobos 14, Geobos berapa lagi 12 gitu ya, mau ke Geobos Induk. Nah itu tuh gak bisa lewat dari sebelum Luansa teman berdua sampai seterusnya gitu, karena jalanannya udah ditutup gitu ya, karena ada kegiatan di pagi hari ini. Tapi tadi yang mau lewat Yosudarso ngelihat titik-titik Car Free Day itu sepertinya akan dilaksanakan masih ya teman berdua. Jadi ramai banget pagi hari ini. Terus di Bundaran Telawangnya dilaksanakan sholat untuk turunnya hujan di pukul 7 nanti di Bundaran Telawang. Kalau teman berdua nggak tahu Bundaran Telawang itu apa, bundaran besar itu namanya Bundaran Telawang teman berdua, karena bentuknya kayak Telawang gitu. Bahkan ada yang menyebutnya buntal ya. Buntal itu kepanjangan dari Bundaran Telawang. Jadi waktu Amal lewat Yosudarso itu tuh kan lewat ruas kiri kata teman berdua, dari arah Yos dalam ke mau menuju ke RRI subuh-subuh tadi, itu bingung ngelihat mobil-mobil di pinggir jalan kok pada stop gitu. Oh ternyata ini mereka persiapan Car Free Day. Itu jam 4:30 lewat teman berdua. Jadi pagi banget ya teman-teman, persiapan Car Free Day itu ternyata. Jadi kalau misalkan teman berdua pengen bingung kira-kira hari ini mau ngapain gitu ya, mendingan kalian ikut sholat aja teman berdua, biar datang atau turunnya hujan. Karena kita tuh terakhir kali hujan kapan ya, ingat gak teman berdua? Kalau mau jujur gak ingat, ini udah lama banget gitu gak hujan. Bahkan saking lamanya gak turun hujan, jadi kayak ngerasa bahwa apa ya, kita tuh jadi kangen hujan. Jadi kayaknya kalau nanti tiba-tiba hujan itu nikmat banget kayaknya ya, kayak senang sekali. Nah teman berdua, kalau dari data BNPB merangkum laporan bencana karena karhutlah dari Kamis sampai Jumat tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus 2026, yaitu terjadi banyak sekali gitu ya, beberapa titik teman berdua yang ada. Bahkan para petugas juga masih berjuang untuk memadamkan kobaran api yang ada di kawasan hutan dan juga lahan yang terdampak. Aku melihatnya sendiri, mereka tuh fisiknya kan digunakan banget ya teman berdua. Terus juga kalau misalkan kita nih lagi beraktivitas, otomatis kita harus punya banyak oksigen gitu kan, asupan udara yang masuk. Tapi itu tuh benar-benar susah. Bahkan Amala aja berkegiatan saking udara yang buruk gitu ya, itu tuh kayak sampai jadi titik yang aduh kok sesak napas gitu ya, padahal gak ada riwayat penyakit asma, apalagi yang punya penyakit. Jadi kalau misalkan teman berdua, mungkin orang tuanya, anak-anak kecilnya gitu ya, ada hacks dari teman-teman kita, yaitu pakai dispusher teman berdua. Tapi walaupun nyala 24 jam itu juga kadang gak terlalu bisa membantu, karena udara yang dihirup itu yang asli, yang lebih baik adalah yang memang fresh gitu dari alam. Cuman ya dalam kondisi seperti ini sepertinya darurat ya teman berdua, mungkin gak ada salahnya buat kita persiapan aja. Tapi kalau misalkan kamu punya hacks yang lain, boleh nih teman berdua komen-komen aja, nanti bakal malah bacain komentarnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. By the way, pemerintah pusat mematok target realisasi buat investasi Kalimantan Tengah sebesar 26,75 triliun pada tahun ini. Meskipun angka ini mencerminkan optimisme pasar, realita di lapangan menunjukkan pola lama yang belum terobos. Kalimantan Tengah masih dominan diposisikan sebagai pemasok bahan mentah. Kalau dari data Kementerian Investasi BKPM semester 1 tahun 2026 mencatat realisasi investasi hilirisasi nasional menembus sebanyak 300,1 triliun rupiah. Namun alokasi tersebut masih terpusat di wilayah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kondisi ini teman Pro 2 memicu kritik keras dari legislatif daerah, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong hingga Komisi 2 DPRD secara terbuka untuk menyuarakan agar program hilirisasi berskala besar itu enggak hanya menumpuk di daerah tertentu saja, melainkan turut menyentuh komoditas unggulan Kalimantan Tengah. Kalteng sendiri sejatinya menyimpan potensi raksasa pada sektor kelapa sawit, batu bara, hingga pasir silika dan juga zircon. Pemprov Kalteng sendiri juga terus mendorong masuknya investor untuk pengolahan CPO menjadi oleokimia, gasifikasi batu bara, serta pengolahan mineral lokal. Hilirisasi juga tidak sekedar menaikkan nilai jual komoditas, tetapi juga mengunci pembukaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. Nah, tantangan terbesar Kalteng saat ini terletak pada kesiapan infrastruktur pendukung, kepastian energi industri, serta kemudahan perizinan berbasis resiko PBBR tanpa adanya integrasi antar sektor. Target investasi puluhan triliun rupiah juga dikhawatirkan hanya menjadi angka di atas kertas tanpa memberi dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat daerah. Jadi sudah saatnya Kalimantan Tengah itu tidak lagi sekedar menjadi penonton saat kekayaan alamnya dikeruk, namun sinergi tegas antara pemerintah daerah, pusat, dan juga pelaku usaha menjadi harga mati agar nilai tambah ekonomi benar-benar berputar di bumi Tambun Bungai. Nah, teman Pro 2, adapun evaluasi dan realita investasi Kalteng tahun 2026 gitu ya, target investasinya adalah sebesar 26,75 triliun di tahun 2026. Kemudian dari sektor potensial, Kalimantan Tengah itu untuk perkebunannya teman Pro 2 itu menatap keturunan CPO atau minyak goreng, ada oleokimia, biotanol, dan juga sektor agro ataupun kakao lokal dan pertambangan, yaitu pengolahan zircon atau pasir silika di dalam daerah, serta prospek gasifikasi batu bara atau DME pengganti LPG. Kemudian untuk komoditas lokal dan juga UMKM, mengolah hasil tani ataupun perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tinggi agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton. Nah, tantangan infrastruktur adalah ketersediaan pasokan energi ataupun listrik industri dan juga konektivitas pelabuhan, kesiapan SDM lokal, apakah kampus dan juga balai latihan kerja di Kalimantan Tengah sudah siap mencetak tenaga ahli industri pengolahnya. Dan jangan kemana-mana, kita masih ada di informasi update, dan habis ini tahun Pro 2 kita akan hadirkan ada musik aktif atau akselerasi dari data kreatif Kemenkraf ya, dari Lavita Ebela yang akan dibawakan sama Rival Himbran.

digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logika.